0: angkut, tentu keperengkap angkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Bunga Pinang, hari Ricky Andrewson, hau kena merindang peninggal ke. Okay, mendiang kawa pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi, Nen.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua Sam dekat Gulai Ngobala Peninggal. Kelimpah harinya uka tu ajak lagi tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh Nen.
1: Nama kini berita tidak ada.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka bawah kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak Ku Sayang nanti hari YFM bisa tiga ikut kaban
1: tiga
0: tua ke gawak dien ianya pengelola kita impu Mr. Edmund bisa meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos atau kemegai nama tu medsos kita dari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi dari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: melawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan kai mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak mereka nitih ke Semaya pukul 8.30 pagi tau lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Betuang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tu ila. Datai berapa lama ya meh Nenen?
1: Ya lebih lagi kita di Betuang ya. Tengah utai ke patut dijaga itu. Lapan sebulan lagi bisa kumai kita baru agi kena.
0: Agi kan nyawa bisa baru.
1: Ya lapan aku bisa minga sekedar program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa minga nuan bisa nyebut ke. Sekedar di senam aerobik ke bisa pengawal.
0: Di luar lah ya tadi bisi kedekin sil tang program Bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisi mega konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya jadi bala peninggal ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Sari tau ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumak Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merina yang bala ke bisi datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat sikit bisi pihak mega Alex Wan Stanley bisi mega Lucy M kita bisi me
0: tau
1: Senisha ni
0: tau
1: adanya sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peningak lipa hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peningak ukai seminak berperenang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya malam lagi malam tu lagi malam pergila Nen
1: pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nyak malam pergila siapa reka dekat merindang kita pergila Nen
1: okey jadi bala peningah kita bisa Bob Yusuf pergi lah. Pihak mega Baby Shima, pihak Rick Anderson, kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, pihak Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Afil Effendi, Ngau Mega Iwan Dasri, nyak sekedar hari pergilah ke bisik Ngau Merindang, bala peninggal pergi lah.
0: Panggal pemerindang punya.
1: Ya, pukul 8 malam ke pergi lah. Komplek lumbak betuang pergi lah. Ada saya bapak malam ayu lah
0: ya. Ya, hanya bapak pengawal pemerindang lah buat ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program bukai ke visi diatur. Lalu nanti sudah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi Mrs. agi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lain ngebala peninggal
1: merindang
0: ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke pelaku depan
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita pak panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: bintang mejarit. Datay nya dararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang dagit.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pa Anugrah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Oke, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter jadi leka ngau lagu tu di gagak penyanyi tu empu deh nen sikori lagu finalist ngau megak lagu ke dekat berpikir dekat malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tu ialah berpalan Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pepala mayu lah. Medak bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita mega Ainen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu pihak mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Nah, sida ari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah terlegik nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya begulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito Nehnen.
2: Sudah tentu ya. Rami. Nanti di pada program ke di Prambu Komiti Pengatur.
1: Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sam.
1: Selamat pagi, Neil.
3: Si dengar, Sam.
1: Bisa terang nyawa, Nuan.
3: Terang, ne?
1: Nyawa kami dua, Den. Terang, dengar, Nuan.
3: Terang, terang.
1: Terang, ne? Siapa dengan Nuan dia pagi itu, Neil?
3: Mayang bala buka itu, Sam. Bala kita RTM, RTM Sreman, RTM Kucing.
1: Ati udah bersedia pelabak aku terus ngagai kita. Dia mini studio dia di Kompleks Sukan Betul, Neil.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gabby ke pagi tu. Okay, jadi ke pagi tu ke dekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betung ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian Betung. Ya ke dekat beranau ngaku berkawan ngau pengawak sida ya ke ngatur SKS Betung tau ke Sarawakku sayang Betung. Jadi ke sekali tu ke dia tu di Betung. Rami kita di Betung tahun tu ne tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah ingat ni pun semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ne. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey, terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua mala peninggal ke bisi ninggal radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi Betong tu siti hari tempat ke di Ndor kita ngadu ke SKS sepengudah di Serikai Ringa.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu siti pejabat residen kenang siti coordinate coordinate program-program ke bakat tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi kita ke peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya, ngumpuang sidaya numbuh ke siti satu jatuhan kuasa. Jadi jatuhan kuasa ni berperingkat bagian ke di ketua ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisik di kangau. Awak ke sama-sama memberi apa namanya sumbangan idea atau ke dari segi bentuk apa kan nanti ya di diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awak ke program tu berjalan dengan lancar.
3: Lancar dia tu. Okey, jadi berkenakah Datuk benda pengawal nyedia ke diri ngatur program tu tadi serta berkenakah saya nuan sambut Mensyah Mayuh di Betung dia tu kawan-kawan SKS kita itu.
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit ndang start dari Libang. Jadi nurun ke baruah ngagai semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kadi selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonya di ke apa nama narin hati semua setiap bahagian ke kak ngadu program. Kenyang tadi di Betung. Mula suba bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin. Jadi aku meda hari segi sambutan dari segi apa namanya respon bala apa media sosial ngarap ke di Betung untuk

0: dari bakal segiri suku bantu arismo jabatan-jabatan kerajaan ngau NGO NGOs nada itu penanggul nada itu apa penanggul juga ia ke batang nanggul kita di kita di betong tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di digagal orang private ka ataupun event digagal perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia kita bisi hotel kita bisi bakal in tapi kena tanda cukup
1: tanda cukup
0: nya setiap di penanggol tang tajak pihak kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur leban berserimbai ataupun berimbai kalau kita di betul untuk kita bisi di Sri Aman kita bisi di Sri Kai jadi cara ataupun sida eka kekat atai ke betuang itu nanti sida bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman komunikasinya nada itu nanggol lah laban bakal Siaman kalau betuang sini na Jawa dan jalan raya ke di betuang pun ke Siaman pun ada itu Jawa bakal Siaman minat 45 minit
1: ya jalan itu di mana
0: ya mana jadi di betuang di Sikai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu sida ada choice bukai bisik kan dia tang berpilih-pilih lah. Berpilih-pilih orang ke dia di
1: jauh di betuang.
0: Yeah. Jadi sida ke bukai kak pernah dia di Sikai, dia di Sayaman.
1: Ya. Kita bisi pakai option B lah dia buat Sri Aman dia tempat Sri Aman kira ke saya gi mayo gi model dia.
0: Ya bisi bisi gi hotel tu dia.
1: Okey berkenai ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat ni tadi ngerembai ke dagang sida ya ni. Berkenai ke merangsai orang dagang miat ni tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
0: Siti hari pengawal ke digagak main SKS tu nya bisi betong kitchen. Betong kitchen nya andor kita ataupun urak ke bedang-bedang ambil menyual barang si daya.
1: Ya.
0: Yang dibagi ngagai kita ke depak tadi di ruap ngau barang klien lah kita ya. Jual tadi barang apa mana produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah, terlalu limited. Mina berapa iti? Selingan aku 30 iti gerai dah. Dua orang yang berjual semua tanya. Tang peminta orang ke kau jual nasi kemayu. Nasi kemayu. Pasal jabatan pasal kami itu milih-milih, milih. Jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua. Jadi nang sigi sambutannya sigi mai hormat, sigi mai hormat.
1: Ya. Sigi mai orang ke berjual tanya tu ni tuan. Okey, berkenai ke pengarap di nombor tuan bangka program tu ngagai mensia mai di betung serta orang ke semak itu di tembak serata atau ke Sri Aman kini. Ya.
0: Siti dari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisi nyedia ke counter counter perkhidmatan counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerajaan ke bisi memberi perkhidmatan sida ya memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisi 100 lebih perkhidmatan disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi niak siti impak lah, impak ke pemandu yang ke mana. Muka si bala kita dari ulu ke susah ataupun nada itu sempat ngadu ke nombor tingkat adu sida ngadu pasal pengawal perintah sida oleh ngadu dia tu. Jadi keduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan dengan masyarakat. Okey. Di betul atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke di

0: Negeri-negeri, negeri rakyat, negeri semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi yang ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban program tu tidak semua di daerah betul macam data ya. Bisik dari daerah pusat, bisik dari daerah satu, bisik dari daerah kampung, ngambil dari bagian-bagian bokai ke seluruh semua Sarawak. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Laku Melayu terjalin
1: oleh bertemu,
0: oleh bertemu, oleh
1: berenang. Lama ada bertemu ke bukan orang sendiri. Lama ada bertemu ke kawan dia.
0: Jadi ya keempat ini orang kerjual lah. Bala peniaga kita ya, orang kerjual jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti ini cara kita oleh ngermai ke pengawal tu sebagai masyarakat kita di manual tu.
1: Okay. Oh, terima kasih tuan. Mengharap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live di Facebook YFM Iban. Ya ke benar mendat live ngawa ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bebala mayuh ngagai SK betul ba kompleks sukan betul. Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Pro Do Beza. Lucky draw. Dan nemu siapa nampu ni. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngenatai ke sekedar pengawak tau ke pengawak ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita kenyia ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
0: Terima kasih agak ke ATM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak tu aja buat SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Boleh baru dengan Gaby dengan Sam buat pengarah pagi.
2: Okey, terima kasih Nian. Selamat kembali ke pengawal. Okey, hanya tadi ratau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur sehari tu nyentuk ke hari Minggu tu elak. Jadi kita sama ngarap ke program ke dekat diatur Mujur nadai penanggul lalu pihak Mekah harap ke Mensia Mayuh
3: datai Pepala Mayuh
2: betul oleh mulih ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis office perintah ngau agensi ke bukai neh nen
3: kelebih lagi kita ke jauh yang kanya dekat ngelawak betul menjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laban menua kita agi betul ngak ngesebun
2: agi bersebun jam kelitul sama-sama jaga pengerai. Okey, jadi nak tu mereka aku ngau nen oleh pegulai ngau kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pegulai bawa program Indo Y912
3: pegulai ngau isi tahu mempuk dulu kami dua ya.
2: Bye-bye, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal. Hari menuah ke Bendaria.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam Wifeng segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifeng segulai sejalai.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM. Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sarawak aku sayang untuk anda yang baru bersama dengan kami. Pastinya di Geng Pagi Miri FM. Untuk hari ini anda bertemankan saya Mul. Apa khabar anda semua, sihat-sihat ke? Di pertemuan kita hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari 25 September 2026, selama 3 jam Mul akan menemani anda sehingga jam 12:30 hari ini nanti. Dah breakfast ke belum? Dah minum kopi ke, teh ke, udah ke belum? Pastikan kita orang pun perut, okay? Diisi. Jangan si diisi. Kalau si, mudi sepanjang hari lah. Si buatlah kita macam ya. Okay, jam 9.30 pagi kelak kita akan dapatkan rakan kita daripada Jabatan Metuji Bahagian Miri. Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Andy Bernadi. Dengan ding-ding-ding-ding. Untuk hiburan kita pada pagi ini hanya di Geng Pagi Miri FM. Thank you.

0: FM. Okey, info cuaca 9.30 pagi tepat untuk anda semua. Kita bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk info cuaca hari itu. Macam ni dengan cuaca hari itu, kita ketahui dengan lebih lanjut bersama dengan rakan kita, Arif di talian. Selamat pagi, Arif.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Sehat?
1: Sehat, DJ.
0: Okey, kalau macamnya boleh teruskan dengan laporan anda. Silakan.
1: Terima kasih, DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca dijangka hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan utara Sarawak, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Ketinggian ombak 1 meter hingga 1.5 meter. Untuk suhu pula, suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja, DJ.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak, Arif. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
0: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di media.

0: rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Ujian Hidup Semua Merasa. Tuan-puan, kita merasakan bahawa apabila kita diuji, kitalah orang yang paling teruk diuji. Hanya kita sahaja diuji. Orang lain kita tengok senang sahaja kan, bahagia sahaja kan, bergembira sambil makan sekeluarga di restoran, sedangkan keluarga kita berpecah belah. Jiran kita tersenyum sambil hirup air kopi, sedangkan kita tengah bergenang dengan air mata kesedihan. Tuan-puan, ujian hidup untuk manusia adalah sesuatu yang lumrah. Semua orang pernah diuji. Semua orang pernah merasai kepahitan ujian dalam hidupnya. Bahkan ketika kita sedang bersiaran ini pun, ada di antara pendengar yang sedang diuji kan. Cuma kita kadang-kadang tak sedar bahawa jiran kita itu pun diuji. Orang yang kita lihat dia bahagia dan bergembira, sebenarnya dia pun diuji. Cuma kita tidak dapat melihatnya. Mungkin sebelum itu dia diuji dengan sakit, masalah kewangan dan sebagainya kan. Tapi kita tidak mengetahuinya. Jadi, apabila kita rasa kita teruk diuji, sebenarnya orang lain pun sama diuji juga. Tuan-puan, apabila kita rasa lemah dan down sangat-sangat, hingga sampai satu tahap kita kecewa dengan hidup ini, tolonglah dapatkan bantuan. Pergilah berbicara dengan orang yang kita percaya, ataupun jumpalah pakar yang dapat membantu kita. Kita kuat sebenarnya, tapi kita perlukan sokongan. Rumah yang berdiri kukuh tidak akan dapat tertegak dengan sendirinya tanpa ada tiang-tiang yang mengukuhkannya. Pandanglah persekitaran kita dengan positif. InsyaAllah cara hidup kita juga akan menjadi positif. Bukan sahaja kita diuji, orang lain pun turut diuji. Orang gila pun menghadapi ujian kan? Tapi kita tak tahu apa yang dia rasakan. Jadi, jom kita mulakan berlapang dada dengan ujian. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

Okay, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM. Okay, dah pukul 9.51 pagi kita kata. Dan mana kita orang sedang memandu, hati-hati okay. Sebab ada beberapa jalan di Miri tutup. Antaranya jalan nak pergi ke Lopeng. Ramai selalu sahut je raya-raya. Sebab lama tutupnya. Sedangnya mula yang kawasan yang runtuh ya. Untuk dibaiki kembali agar pengguna jalan raya lebih selamat. Jadi ditutup mungkin dalam jangka masa yang lama. Kami selalu ngintir juga nak adanya pun kita boleh dapatkan maklumat lebih lanjut daripada portal di JKR Miri lah. Ni ada madah di sia bila akan dibuka, tapi buat masa tu memang ditutup. Takut kita orang makin pusing jauh lagi pergi, nak pergi ke Lopeng, nak pergi ke hospital. Ingat jalan raya yang ditutup ya, lama lah sebab memberi laluan untuk dibaik pulih, guna alternatif jalan yang lain. Okey, jom kita nak beri bola lagi sebelum kita dengarkan bersama-sama kelak berita dunia jam 10 pagi. Terus sayang hanya di Geng Pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia, T. Kai Woon dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata,
kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
4: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
3: Macam-macam ada, Rahmah itu
4: berkat.
5: Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
6: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
7: Frekuensi Miri FM
8: 95.1 FM di Suai,
7: 95.7 FM di Lambir,
8: 98.0 FM di Bandar Remedi.
9: Ya, 10.18 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam sawakku sayang. Yang mana anda baru tune Miri FM, mula menemani anda untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Terima kasih ya, tune Miri FM. Jadi kepada anda semua, mula nak kongsikan jugalah ya, di mana yang sedang berlangsung ketika ini. Seperti yang kita sudah maklum, Miri rami benar minggu tu. Di ujung, di kere, di tepi, di atas, di bawah, nang semua rami je tempat di Miri tu, okay? Tu adalah Sarawak Literature Festival secara besar-besaran, iaitu di Miri. Miri menganjurkannya daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, berlangsung daripada 23 hingga 27 September 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Kepada semua pengunjung, banyak aktiviti menanti anda, antara ada konsert jua, kemudian ada pameran buku dan jua marik merupakan perasmiannya di Miri Indo Stadium, berlangsung perasmiannya pada marik, dan jua di Pustaka Negeri Sarawak Miri jua pun ada jua aktiviti. Jadi dua tempat dipolahnya, Indo Stadium dengan pustaka tempatnya pun jua dipolahnya jua. Okey, antara yang berlangsung di sini adalah pertandingan inovasi cita rasa Kedah Sarawak, Fitness Day, lepas siap demonstrasi makanan, antara aktivitinya juga siap, okey? Kemudian ada ceramah, lepas siap tadi ada juga kuis Kelakar Sarawak, forum Sarawak Kiana, sesi ceramah lagi, dan macam-macam lagi lah ada di siap. Jadi kepada kita orang yang nak ketahui lebih lanjut lagi aktiviti yang berlangsung, boleh terus pergi ke setidaknya pun page di Facebook, pergi ke terus Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey, apa-apa pun teruskan berhibur bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Daulang. Maksud Melayunya, engkaulah satu-satunya. Jadi kepada anda semua, ingat, hargai orang yang tersayang ya. Selalu nyatakan yang anda sayang kepada orang yang anda sayang tu ya. Selalulah berkata supaya lebih menghargai. Kita tak tahu masa kita sampai bila. Tutup, terkejut, dah seedah si sempat nak madah sayang. Jadi ucapkanlah, jangan ego ramadah. Padahlah hari-hari sayang, sayang kita yang si kisahlah nak bila-bila kita ramadah, malam ke siang ke awal subuh ke, janji ada padah pakainya dapati. At least lah nya tahu lah kita sayangnya engkau lah satu-satunya. Okey, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati, jangan rapat-rapat dengan kereta. Sebab saya baru nangga jiran saya 2 hari lepas kemalangan berantai sebab terlalu rapat dengan kereta di hadapan dan kereta belakang melantaknya lagi. Jadilah kemalangan berantai. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu, jarak ya jaga sikit, jangan dekat gila, jangan ngecuk-ngecuk orang si payah. Okey, si ada perlumbaan atas jeraya ya. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Jom kita nak berhibur lagi. Lepas tu masuk di jam yang ketiga juga kita. Amun masih lagi di situ menemani kita orang hanya di Geng Pagi Media FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
4: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.
5: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
6: Frekuensi Miri FM
7: 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambeh,
8: 98.0 FM di Bandar Rebing.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani, salam Sarawakku sayang untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami. Pastinya di Geng Pagi Miri FM untuk pertemuan kita hari ini 25 September 2026 hari Jumaat. Mul menemani anda di sini masih lagi ya. Untuk anda semua hanya kekal di frekuensi kami 95.7, 98.0. Dah pun masuk di jam yang ketiga, jam terakhir Mul menemani anda. Dan juga untuk di jam yang ketiga kita ada segmen lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan juga mula ucapkan terima kasih kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di laman muka buku kami tadi, Miri FM Mesra Bermaklumat, Miri FM Official lah ya. Dan juga yang sempat membaca, mula baca, yang tak sempat meminta maaf, lain kali kita akan bacakan lagi untuk anda ya. Jadi untuk anda semua terus kekal setia bersama dengan kami di Miri FM. Mula akan mainkan lagu-lagu nasihat dan juga lagu dakwah, juga ada tazkirah untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk 25 September 2026, maksudnya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.18 tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.26 petang, solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.21 petang dan solat Fardu Isyak pada jam 7.29 malam. Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.05 pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Yeah. Baiklah, rasanya sampai di sini sahajalah mula menemani anda di Geng Pagi pertemuan kita 25 September 2026 seawal jam 9 pagi tadi mul ke udara bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana memilih siaran Miri FM di mana saja anda berada yang setia bersama dengan mul sehingga ke penghujung rancangan kita ini. Kita jumpa lagi pada esok hari kerana mul juga akan menemani anda pada esok hari pertemuan kita hari Sabtu. Jadi, akhir kata daripada mul, perhiasi peribadi anda dan juga jadilah orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi. Jaga diri, okey? Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Layan Miri FM.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambombak. Berita tengah hari YFM, kena 25 hari bulan 9, 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah di Kemansang Kebaru. Penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, jadum lawan madah ke atur tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluk Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikena nentu ke menua ulih mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak lima bengkah ndun. Tok Nyeng Kawum, Tumpuk Pendiau, Noriman, Rumah Panjai, Nyayang Anak Unui, Genturung, Pendiau Jepak, Sibiu, Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke boleh ngelantang ke pendiau ngau penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke diau nebing sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Yang maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke tempoh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekedar ahli penanggul projek tu, ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang ngau penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya diatuk diperhati kebaru dikena mutar ke penanggul buat belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal ngau logistik. Adanya projek tu ditetap ke tembuk buat timpuh kebaru, ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke buat awam mayang ngabas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa opis pengangkut jalan JPJ Sarawak buat ops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pan Borneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur buat jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta sudah habis baik bungai tayar. Bisi mega ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP. Ngundan barang gacara kendalikun yang kawam mega penyalah teknikal tinggu jong ke sida udah kena hukum nitih ke undang-undang. Arinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS madah keserian IPU ke Pemaduk Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU Bak Tikas Angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, ari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Udah tu lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bak awak, ngelah tengah hari.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri, Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi, Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawal pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai Perintah Menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau Perintah Menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
9: Lagu-lagu bangsa kita
10: ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
9: segulai sejalai.

0: Party 的 YFM。
1: YFM 101.3。
2: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa gelar tengah hari. Sarito hari lima. Tengah hari 25 hari bulan 9 2026 lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari hari 5 tu hari 5 tu panjai gi jam nur kita nya tadi belak tinuan nya gawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu garap ke bala kita sama bala lantang gerai kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API jadi garap ke kita sama bala nyaga pengerai dirimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau debai angin kebukai kini ambil ke kita lantang berjalan ke pengawal bakal selama. Okay, Michael, gulai kau kita bawa ngelar tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi 4 jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar di berita. Lalu piang mengak, macam sekedar di gerah, ngau piang mengak berita berbatang bawa ngelar tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi mengak, kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung. Ia ke belabuh diatur sehari tu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya. 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagi hari tanah berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita aku ukai lulung bawa gelar tengah hari YFM.

0: Tik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, Ari air tau ke pemakai dikena bakteria, Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hati berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

0: Rawatku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Ya, SKS Betuang 2026, program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh, diatur Saritok Peninga 25 hari bulan. Dia tu dengan hari Minggu, tu ialah 27 hari bulan 9, 2026. Bepalan kompleks Lombak Ngau Main di Betuang. Lalu, baka SKS ya ke diatur bak pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisi muka 158 kaunter. Ya kalau Menzia Mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kat temu kelebih lagi bak sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati bak SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks Lombak Ngau Main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tu peninga. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang Megak bak berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berini hari gaya hari ke bersebun. Bisik sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Kelebih lagi program ia ke diatur luar rumah baka aerobik betong breakout ngau-ngauhead sikai ia ke kepatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 out 3 bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena jaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi penerang kaul ngekara tu dipansut ke Kaban Parlimen Betuang Pur yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau yang ke besi diatur pin lama tu kemarin ya. Jadi apa pihak kita yang kedatai Benzia Mayu kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampu hidung kau mulut laban gaya sebuah nasab kita yang ke bedau tentu mana buat jam ya kedai tu ya. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kau merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung bersapik makai gini ya. Sigi gaya benung dalam wan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: PSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel pernah ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku
4: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
2: entah pernah dicat ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut alo ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak kota semua.
4: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah di bagus macamnya. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Logistik, Bandang Kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, baca pesan ya ke bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega ke di Anjung Ngagai Lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya pesan ya tik ke terubah tu pesan ke datai Regin Sat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nanga Mujau, Kaban Belayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekerang, Nanga Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo Nuju Rini, tau ke Ima anak Patan bak rumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun bak rumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun berdijih Mukah, ngau semua Kaban Belayan Bukai bak sebarang lain dudiau. Pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjung Pagila hari 6/26/9/2026. Semua Kaban Belayan ke dituju pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau gintu niang rungai anak Dakun tau ke Apai Lias bak rumah Isup Nanga Mujau Spa Betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019-768-2130 tau ke Dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunul anak Jabu tau ke Indai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua Kaban Melayan lebih lagi Kaban Melayan bak duri banget, isu banget, awur banget. Kaban Melayan bak gensurai layar, bukuang banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kaban Melayan di nyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kaban Melayan sungai kurak, Thomas, biju, ngabala menyadik ya. Inai nagi bak skrak putat seriaman. Kaban Melayan bak rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua Kaban Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datang ngagai rumah Randin Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambit terbalu niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi en Tanah Betung. Pesan kedangkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua Kaban Belayan bak Sungai Sibau, Kapit, Sungai Angau Kapit, Sekayu Aib Mujung, Kaban Belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, Kaban Belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, Kaban Belayan di Bintulu, ngau semua Kaban Belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu gelumbung niang Bunjau. Tau ke Bunjau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh di pukul 8:30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua Kaban Belayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 berumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensunak Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak Awiang tau ke Mau tau ke Indai Dara. Nuju semua Kaban Belayan bak merindun Kaban Belayan di sebeliau semui. Sebangki panjai, sebangki pandak, Kaban Belayan di Bara, Jelukung, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Kemalayan di Berenggang, Tituk Gelung, pihak pegawasan tunuju Kemalayan, Baulu Lemana, Nangga Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai Atin, Bok Pelam, Kemalayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Buluk, Nangga San, Kemalayan di Suriaman, Isau Anak Ryan, Tuan Rumah Dabung, Anak Bawa, Bok Setengin, Akik Tanggang, Ngau Balaya di Suriaman, Raban Tuai Rumah N33 Angkelili, Tuai Rumah Diop Anak Badiang di Meriuk, Jambi Anak Jawat di Miri, Mary Anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam, Ngau Sida SB Lia di Kucing, Amit Anak Anggan, di Selangau, Pengulu Jauh di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebilia, Reverend Albert Tambi Sebilia, Inik Celum, ngau aki dundang bak bayai Suriaman, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang itu 100 hari niang tuai rumah huyeng tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Bak rumah Sami Anak Rambu bilik 24. Semua kawan belayan dibina datai ngagai rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan getas sauliat ke sekali itu datai hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan nuju semua kawan belayan semak ngau jauh madah ke getas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu angetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, abah lot 7465, lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kabar belayan ke BC, kara kedeka ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju ke pembelayan bak rumah jangan Ulu Senulau, pembelayan bak Nangaluau, pembelayan bak Sungai Jira, Jawung, tuai rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, dua bak rumah, pembelayan bak Praja, Sungai Nyar Ruban, pembelayan bak rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Maluang, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kemudian di Kemidan, Nengaluau, Lubuk Kepayang, Wung Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugus Kawit, kemudian di Nangga Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangga Inggu, kemudian di Mukah, Uluya, Skim Sekuau, Nangga Sekuau, Batang Awiak, kemudian Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua kemudian bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak king. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Abang Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratuk. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas ulit serta muai yang terbalu datai hari Rosida Sinja Anak David Dari ngari ke Sidayas Bilia nuju semua kawan belayan bak Sekayuk Macan, kawan belayan bak Pasar Macan, Rasan Semayam Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, kawan belayan di Meluan Julau, Bebangan Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang David Dari Anak Ajai. Pesan temadah ke ngetas ulit niang David Dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan ulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetas ulit serta muai terbalu kampung Pulau Wok Nangga Macan. Sebarang tanya tanya tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019-474-8897.

0: dia kenalah di Harintai Crypto Club bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di ba sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tadi kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
6: Ya Kucing Marathon Kumar 2026 ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026 Mayu Begah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal tentu ke kita nemu ni bagi Jalai ke ditutup ngambil ke kita nak nengah ia jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar Jalai Tun Abang Haji Openg India Street Jalai Berek ngau Jalai Pearl lalu Jalai ke ditutup dua meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibah ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang ngau Jalai Astana, Traffic Light bak mua UPS Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skamang ngau Pendin, Jalai Gamelan ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Consumer Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah di si jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okey. Sebarang teker-teker ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansi engkau penerang ada traffic IPD Kuching bak lubur 082-259-9000. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta siapa juara. Dan sebenarnya merindah kita engkau lagu. Tu Ethnic Transmission. Dara Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay. Ya. Jangan sampai juara.

0: Apps minggunya kemarin.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Sapa Juara ke sekali tu batu suntik ke 37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ninga ke recap Carta Sapa Juara tu suntik ke 36 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin tu suntik ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah ninga Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu hari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engkau Megak Tiun. Dini nak penuduk lagu hari Igu Anthony tu lagi ba.

Pajuara YFM Iban diungkapkan inti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita ninti yang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hakita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masau jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke engkau kita. Ba program carta siapa juara kita sari tu berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ti ke 9 minggu nyian kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemari lagu tu bab penduduk ti ke 9 nurun segigi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk ti ke 10 nangkan ke Richa Rosana penduduk ti ke 10 tu lagi. Kita tekak terus ninga ke lagu bab penduduk ti ke 9.

9 Tebak Ensiban. Lagu kedibaik Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio. Tion digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga hari penuduk 38 minggu yang kemari. Ngagai penuduk 39, 7 minggu dalam carta. Duitnya penuduk lagu dah ditemu tau ke didinga kita. Jadi kita ti adekan ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sampai juara nintia minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya kita tahu ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon. Lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau kena ada awak. Kita boleh megak sebarang maya dalam tempoh kurang lebih seminggu nur kita ngebak ke Facebook undi lagu carta sapa juara. Nyak duiti cara nur kita ngundi lagu tidik rindu ke kita buat program carta sapa juara. 60% undi diambil hari arus telefon, 30% hari Facebook undi lagu carta sapa juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar hari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab penduduk 38. Lagu penduduk 38 ke sekali tu lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu leka ngotion digagak orang kesama ianya Dixon Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 36 minggunya kemari. Ngagai penduduk 38 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tik ke 8 penduduk 38 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penduduk tik ke 7 sebentar waktu mai ke kita berita Bekawal Ngau ACSJ tik ke 9 nangkan ketua lagi.

0: Selasa sampai Juara. Nintiang hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke Pemado Engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, Engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di Penyadi.

baru seminggu munyi ke depan aku baru dicalon ke minggu nyin kemari, baru seminggu dalam carta, lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu, Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang tu pula aku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony, leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin kemari, lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio, lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook, Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkaul enggau undi kalau kelebih lagi berkaul enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu, kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

9 to tadi 8/9 ya pun bulan 9 to tadi ba Facebook anugerah Cata Sapa Juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8/9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara duar kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ di terbilang bisik duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8/9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan dek kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke-9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu Cata Sapa Juara atang kita kedeka ngundi ba page Facebook undi lagu Cata Sapa Juara kita ndak tau ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah hari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu siti dagi inyak kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megak di udah megak berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah Cata Sapa Juara ngau megak Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8/9 tu tadi tang bisik siti dagi sama megak sebaka ngau undi kategori finalis SJ 39 sebaka megak link ya sebaka megak cara ngundi bisik siti dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi Cata Sapa Juara ianya ba Facebook undi Cata Sapa Juara tang semina meri 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu Cata Sapa Juara munyi kepada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerindu ke kita udah berkah diundi udah berkah dibuka dekat ditutup kena 2/10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah Cata Sapa Juara jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kira-kira diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu dah agak okay? Jadi kita terus ngagai Cata Sapa Juara tusun.

sekali itu. Jadi tusun ke 37 ke sekali itu kita terus ngagai lagu penduduk tiga enam, lagu bab penduduk tiga enam ke sekali itu. Jadi to lagu Ari Siti Raban. Dua minggu dah dalam carta. Nikit segigi anak tangga hari penuduk 38 minggu ni kemarin. Lagi penuduk 37. Lagu kedibai menalan band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu Tion digagak Raban Tumpu. Raban menalan. Tokkan menalan band. Nikit segigi anak tangga hari penuduk 37. Dua minggu dalam carta. Terus dengar ke lagu Selama Ya dalam band Sembdau kita ni ngaka ni bagi lagu Pak Penduduk 35 nangkan ketulah.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Nuduk 35. Lagu Kudah Kalak Nyedi Juara sepenglama 2 minggu kalak nyedi juara. Lagu Tok 11 minggu udah bak cata. Lagu kedia gagak Paulus Maurice leka ya, lalu tion lagu tadi gagak Paulus Maurice bergulai Gaudin Aladin. Hari penuduk tika 4 minggunya kemarin ngagai penuduk tika 5. Nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku. Penuduk tika 5. 2 minggu udah kalah juara. 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk tika 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penuduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ningak ke lagu bab penuduk tika 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau lagu bak cata siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundi yang dibuka arus telefon bunyi ke daripada kaku bak pengujung program. Dan ngage bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jeduan telefon, nak telefon ya, yang undi 1 dengan 5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban ya, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jeduan. Artinya dekat merik markah, kos duai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya. Tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak ke jeduan tu tadi. Ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit. Jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jeduannya lain. Jadi nyak uliah diambil. Jadi ke undi nantinya mak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon ajak lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliknya ngundi sida ya nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebakar ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke berkena. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata sapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang urang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ ke dekat datai. Kita teruskan ke lagu penuduk 34. Jadi lagu ba penuduk 34 ke sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan memang 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka gotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Jenevilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi lagu penuduk 34 Ditundik Nuan Jenevilenya. Lagu tu Nikit Sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu ari Jenevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan kita lagi.

0: Carta Sapa Juara.
1: Untuk bedau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur buat Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Bayuh karati narit hati ba Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara.
4: Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.

lagu bab nuduk ti ketiga. Lagu kadi by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu ti digagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agik sama penuduk anggau minggu nyen kemari. Bak penuduk ti ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uleh merik orang tiket. Nak uleh nyual tiket. Kita datai aja menuh ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Dien. Laban bisa penuduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuh ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat, abah atasnya, nikik ajak ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang au nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat meda SSJ 39 kena 3,010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat meda red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sepedau penatai VIP tau ke temuai tik di pembasa ke kita yang berhormat Datuk Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kat merik heli lagi emang kita ningat kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningatkan lagu menurut ti kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningatkan Lumur 2.

Batuk, benung, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua, laban esna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya git kak juara ke minggu tu, tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu, agi kenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Esna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu megak agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Esna nala empu. Au, jadinya lagu bak penduduk tika satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor catan sepa juara. Ngagai bala ke bisik menang. Bak undi catan sepa juara. Atin tiang minggu. Kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm. Datai mengagai SSJ di betong tu ilak. Sidak bisik berjual. Bisik megak. Bertemu ngau bala kita. Okey, jadi kita terus sanggil lagu. Ia ke pansut Ari Cata. Lagu ke pansut Ari Cata tentu ya lagu lumur 10 lejuk Richard Rosana. Leka gagak di gagak Richard Rosana, tiun di gagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tu di gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lo terus bukalah ngot kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita ya bak Cata Sapa Juara tusun ke 38. Bak udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agak bala kita terus bukalah kami.

0: mengundi lagu nombor satu, siapa nama itu suara tinggi tadi lah. Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve, okay, dan milenya.
0: Nombor dua Igu.
1: Mm-hmm.
0: Nombor tiga Kelemanyang.
1: Tiga Kelemanyang Ben.
0: Okay, banyak nombor empat Penny.
1: Okay.
0: Banyak nombor lima Menalan.
1: Lima Menalan Ben.
0: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Simon.
0: Terima kasih DJ, bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Ya, peringat kita Yatik ke terubah. Lalu Yatik ke dua ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa tu?
2: Mami Popo.
1: Mami Poko?
2: Ya.
1: Oh, bunyi ni nama Pampers tu nak. Okey, hari ni tu.
2: Hari Johor.
1: Hari Johor.
2: Ya.
1: Okey, namanya undi tuan.
2: Satu Genevieve.
1: Mm-hmm.
2: Dan nombor dua Igu.
1: Nombor dua Igu.
2: Nombor tiga Penny.
1: Uh-huh.
2: Nombor empat Kelemayang Ben.
1: Okay.
2: Nombor lima Menalan.
1: Nombor lima Menalan. Okay.
2: Ya betul.
1: Ya, Mami Poko ya.
2: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Yeah. Mami Poko. Okay. Terima kasih Mami Popo.
2: Okay.
1: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poko, Mami Popo. Okey, ke sekali tu baru telefon. Halo.
3: Halo.
1: Siapa ngaku beranau tu?
3: Eli, Farali Stampin.
1: Ah, orang Stampin. Kini kau undi orang Stampin tu deh.
3: Satu, dua, tiga, empat. Nada berubah.
1: Mm-hmm.
3: Lagu Meligai Pengerindu Nekik nombor lima.
1: Meligai Pengerindu nombor lima. Oh, Igu ne? Igu Anthony. Hello, Elis. Ah, nyawak. Oh, nang awak pemutus tadi sudah disebut ya. Nombor lima ya. Tu sudah dia. Igu. Satu ke empat sama nak berubah. Ya. Terima kasih, Elis. Dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita Yatik ke empat tu. Siapa nak kini baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Via Ari Samarahan.
1: Via Ari Samarahan. Yeah. Okey, ini nuan minggu tu Via.
4: Nada berubah dengan
1: DJ. Okey, dah berubah Via. Confident ah, yeah. Confirm.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Terima kasih Via.
4: Thank you.
1: Sama-sama. Via Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu lalu ke sekali tu. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa ngaku beranau?
5: Dara.
1: Induk Dara.
5: Oh.
1: Hari ni tu Indo Dara.
5: Samarahan.
1: Samarahan. No. Bisa nama Indo Dara tu?
5: Satu sejak lima
1: tak berubah. Okey, dah berubah ni.
5: Oh.
1: Okey, terima kasih.
5: Sama.
1: Aha, nya Indo Dara Ari Samarahan dah tu lagi indai orang apa orang telefon. Ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 2586333. Engau 2586334. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
6: Hello DJ, selamat
1: hari. Selamat hari, siapa tu?
6: Judy Hari Bintulu.
1: Judy Hari Bintulu.
6: Hai.
1: Okay, undi non Judy.
6: Satu ngau nombor dua nya betukar.
1: Satu ngau dua kali ya, Heli ngau esner nih. Mhm.
6: Nombor tiga nya aje sama. Tiga empat aje sama.
1: Tiga ngau empat sama, okay.
6: Nombor lima ya, lagu Igu Anthony. Ayam mah betul mah.
1: Okay, nombor lima nya Igu Anthony nih.
6: Meligai Pengerindu.
1: Okay. Ya, okay, Judy.
6: Terima kasih,
1: sama. Okay, bye-bye. Ya, Judy, hari Bintulu. Peningat kita ya, tadi dah nusun lagu ke dipilih ya. 1-5. Nombor 5, Igu Anthony kau ya. Lalu ke sekali tu, harus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu?
7: Didi Wiwi.
1: Nama? Siapa tadi?
7: Didi Wiwi.
1: Didi...
7: Wiwi.
1: Oh. Okay, Didi Wiwi hari ni.
7: Hari kecil itu mesti
1: masih jatuh. Oh, nyam tadi nyok kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi.
7: Kamu dulu kini
1: antar ibu. Nah.

0: Oh, Didi Wee Wee nama minggu tu ne?
1: Minggu tu.
0: Ah.
1: Lima satu dua tiga empat. Nah, masih tinggal.
0: Mm-hmm.
1: 55 keluar tak masuk.
0: Kini tadi?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ya, 55 siapa?
1: 55 keluar, 56 masuk.
0: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada.
1: Orang bahasa baru tadi.
0: Oh, menalan band break dengan nombor 5. Nama
1: menalan band. Oh.
0: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Yang tadi peningah kita Didi Wiwi. Lalu ke sekali tu undi hari peningah kita tu. Hello.
2: Hello, Jan. Ayah Sampun.
0: Nama berita orang Sampun.
2: Oh, mana?
0: Mana ni?
2: Oh.
0: Okey.
2: Lama aku bertemu Jan ya, lama ada bahan tahu.
0: Lama.
2: Ya. Kita
0: yeah.
2: Tinggal aku dah Jan. Ya. Ayo, lain.
0: Nah, lain kita dia jadi kini. Lain kita dia ngan jadi sunti. Ayo
2: jadi bersampun tu Jan.
0: Mau piana. Bayar minggu tu kan. Au au. Undi dua minggu tu deh.
2: Oh, satu atau dua tukar Jan?
0: Satu atau dua tukar, okey.
2: Tiga, tiga, empat makan.
0: Mhm.
2: Lima ngau enam.
0: Lima ngau enam, okey. Lima ngau enam.
2: Enam pulai ke lima, Jang.
0: Enam pulai ke lima, okey.
2: Kita kata Jang.
0: Ya, sama-sama, Sunti.
2: Okey. Oh, okay.
0: Bye. Ya.
2: Okey,
0: ya, ya tadi peringat kita Sunti dari Sajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 atau 258634 lagi beri awak dan kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Selamat ngali hari.
0: Selamat ngali hari. Siapa ngaku berandau?
3: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
0: Dua Mari North Bank Tabuan.
3: Ya.
0: Okey, Dom, tusun lagu nuan 1 ke 5.
3: 1 ke 2 kekal.
0: Mhm.
3: 3 ke 4 bertukar.
0: 3 ke 4 bertukar.
3: Katanya 5 ke 6 bertukar.
0: 5 ke 6 pun bertukar kan eh. Okey, ini aja.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya, tadi peninggal kita Dom ke Perudi, ya ke gundi lagu ke minggu tu. Terima kasih guys semua ya ke udah gundi ke lagu. Gundi lagu ke dikerinduk ke kita minggu tu batusun ke 37. Lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Sebelum bersuara kita pendiang ke recap carta batusun ke 37. Minggu tu.
4: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Okey, kerana ini tam peja-peji tak dalam program tam Levi Ani, mau saya kena menharin telur di jerin dalam upapan hitam atau man pukun 22 belak daun di hatang kerana ini tang pukun telur Levi Ani di lho. Dan mau saya kena pelahu menita malang tek peji hantai lasan radio kaya dalam maring peji dahik ngejelo program tam malang kedua ani ihati segmen PDK peji dahing kelok peji dahik Livan do ni 25 bulan pitan duman 2026 ya. Okey, maok sayu lebih senglarah menitam le malang tek pilih radio kayaan hinok topah ngawan tam tek lebih ani jena hitam dang peji ngejelo frekuensi menmiri FM pitam puluh sayak poin gusung dahin pitam puluh lima poin tusu menitam malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pas sematan pejah peji ngejelo frekuensi FM G kusung 6 poin G dahin G kusung G poin tusu telok lang tek hak umaruh dik langdang ala frekuensi menmiri miri hati pitam puluh lima poin tusu dan peji dahin radio kayaan teh atang pukul lima lebih na. Kita malang teh kelara alam kelara telok ha amin jaga ni lahu dan kelenghi radio kayaan ngejeloh channel Astro telok pala channel saya tusu ji ha channel My TV tusu ji kosong nah lasan-lasan alang dan antelok pala kelenghi radio kayaan Miri FM mentelok alang hipun Facebook lahu menghadau bara dengan mengawan kelok tinan menakui alang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan ya kelok bara nunak tugak lundau hangawan kelok lebih ni nun hadir kalau lebih ni nun dengar kalau lebih ni kah bara man aku lang teh konti ni jasa kui petirana menitam li malang teh kelang hi radio kayaan Miri FM alang an pah mau teh atang pukul 6 lebih na. Yang pen tam pejoh ngenap ku bara no program tam pukun telok junang ai tam pejoh peji ta alam program sura dengar onan ke pukun telok 45 minit kelang hi long do ani halam sejarah pukun 4 lewin a ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak alang mayak dan lehetam. Doni do 5 pukun 40 minit itam pejita alam program interaktif. Onan pukun 4 aju nangke kelenghi dengan lewi alang anpah mau man radio kayaan Miri FM ini. Pukun 4 45 minit itam pejita alam dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih, kita malang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 5 tua. Kita peja-peji dahin tali dia kenyah nak, matau man pukul 5 atang pukul 6 lebih. Bi man telok alang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 6 ke, pukul 5 nak, kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, peja-peji tak alam dengar sukan, menurut dengar sukan, itam kelenghi bis on air, dahin program radio kayaan nilah si teh pukul 6 lebih, matoh man pukul 6, itam peja-peji ngeluak, dahin dalok YFM Bidayuh, alang anpah mau man RTM Kuching. Ya donana donano program tam telok alang dang kelenghi radio ngejeloh telefon lah hadang teh pala RTM Klik ha aplikasi RTM Klik nurepah dang telok Google na RTM Klik kan nanti teh telok pala ha radio tempatan dehin telok ilau YFM BK nurepah YFM Bidayuh Kayan ya kena radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukun 22 belak dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau dang on nak te PC kalau nerepa komputer kalau tilahu jarun telok nyadui ka jarun telok na nun-nun ka hadui sekolah ka mengkelok nyam ke dan kelangi radio kayaan te atang pukul 6 lebih te. Okey, tanpa jauh larah tak menuanin aku sang barat tak jauh lun kiok dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak. Dini aku sang papan telah tak ji lagu alang kenan Daniel Bampah lagu alang kumak doh iseng langin. Mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Online radio, men pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, awi lang kurek manade aku sang pejogeritam tanya nang lun kyo daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Yati jarun darat telok daw to adoni hatang do migu na. Doni 25 de bulan pitan jih madian bara usan te kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih ini ankyo sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam na ankyo sang te usan lahu ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima donam 26 de bulan pitan jima an bara jerebu jima na an kyo bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik domigu 27 de bulan pitan jima na jerebu levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Ya hanah lah sudau jarun telok dawa ni ankiok tek hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Dan jarun telok dawa ni lho ankiok sang tek bahui belarik jadi ha, kuri-kuri ngavan hak dalih hudik putung-putung dau. Ya nunana ke ulundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau dehin tini lahu aku ngendap geri telok nyinang marong status indeks asap di Sarawak ni. Okey telok nyinang alang atak am sayu menageh kera ini hati hak kenawit 26 IPU na 26 atak am sayu menageh menonan ke telok tepala alang am sayu menageh ya hati hak kala kuning alang man adik kala oren kala kuning ya hati kucing jatuh 50 pitan samarahan jatuh 60 IPD serian jatuh 70 telok Seri Aman jatuh 55, ha Tebedu jatuh 20 pitan, ha Lubuk Antu jatuh 60 tusuk. Ha Belaga jatuh 30 pitan, Dahin Betong jatuh 10 pitan. Okey, asap IPU norepa indeks asap di ha alang pasak ke hati ha serikai saya puluh tusuk ha sibu saya puluh mukah tusuk puluh pat ha kapit saya puluh telok bintulu saya puluh enam sama laju tusuk puluh lima ha miri 66 ILP miri 65 limbang 50 tusuk lunduk saya puluh lima ha lawas 60 ji dahin bario 55 ke anak-anak kira pasakah nusik ke ha Kelunding lisun lale ya bi alang kerai ni halang bau ke hak kenawit jet 26 manandi. Ke hang apa alang te bau bahasa IPU nanu ni aku ngina ita ma apaan ala bahate jo ageh telo. Oi telo te musang manamin pakai na tabun badah en tabun urung alang naan en 75 nyorepa lengkapan nan andi ke hui nak mendahana kanak nyam telo mendaha uku-uku telo ka main nai poke pui doh tam tike nunam plaho menita malang utek prah kronik pianak prah pusu nyorepa mentelo alang uliva imuniti batong telo laho nanana marung basa Indeks IPU anu repa anu ne bahasa asap di bahasa asap di ha Sarawak ni witam jenang ke dalo ha semenanjung pelaho kapan lo ka bahasa IPU dah ha biar ku ngina paan-paan tam ala tu kalang alawat tejoh keselamatan tejoh age nunam pelaho marung pengumuman tam lo ke si ha marung tu kalang jadi dalam musun tanah tu ha bi marung pengumuman tam lo itam perlu nyinang na amang ha telapau hanit laho telapau hanit pam sayu telapau mihia telapau mih gula lelaan telapau manyih ka awi dang ke ngurang ka awi telok mangalai na ka talang manyih-manyih te alam telok daun nunan ke mang telok nang ke telang manyih no ti ani ham ok sayo mandah wang amin telok lim ka ti mandah nak telok no repa dah uku telok laho. Okay, man oh hanin pukul 5 junang itam pejah peji ta alam program ta mihati program surat dengah tini aku isang papan telah teji lagu langkenan rosena urai lagu amai inai bi ampai nanan kelanghi dahok bara ni una.
3: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada yang kuih, masukaran kuih. Kuih umum kuih lah, hundak teh lubun akan.
0: Nih, emang ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nangkau melandangnya skamer kera ini.
1: Nuh si, lana ni. Ini nangkara, ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalong, si tadalong na nyemau. Ak meses, nusipa, dahan yung ayakui. Ak telepon, nusipa, dahan yung ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemenan. Nano pekang pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Minate si adalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skamer ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
1: hai nunana kurin dahadi pekuli konap nusina te gunah na
0: ja tani tu sika ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
5: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: Ya peji tak alam program surat dengar dengar halang unak lo neman miri tino te dua laki alang anye lemak tawin tak alam hadui te masuk halam store dahin nakau nguyok barang alang te haji kedai hak miri ini dahin laho o an polis tahan dah halam de. Kepala Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Bara hadui te takap dawa kelunan ani melawin alang tawin ani anna pesuluh na te ji leput polis alang nai manji kelunan alang mina alang hipun kedai ni ya dan te alam leput alang anak barati tino laki ani kelunan ani bara tegu 20 de bulan saya alang oh ready nyah nyenang ke taman store kedai nanti an buka dahin lahu nyanyi nang kusi nak ke kusi ke taman ke tanan di o an kelunan munang na lahu pakai guting besi kena tinan ya man be hadi pelesa alang anak lain tinan ha nyenang tak kuri-kuri ngoyok barang tak alam store nanti oh pade alang an pesaya anda nakau na dahin pesulah marong tu kanana dahin dalo anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat alang ketua dalo kepala polis Balai Pusat Miri Hati ASP Goldie Jangan Barak. Adui anahan dawak kelunan anik di anna tek pukun pulu telok pulu minit jihma daw pat alang uha ready yati tek tatah alang sedap hak pasen mirih ini dan teguh dawak anna takapanan polis lahu tek nyilek kuri-kuri naan barang alang an pesaya tek tawin tek alam hadui nakau dahin anana jadi barang kes marung kes ane ya. Menu dawak ni di antahan, tindak dawak kelunan ni di anggeri tepala Balai Polis Pusat Miri, jahadu pejauh anna, dahin marung tu kan ke Kurin Farhan, kes an siasat. Jaida seksyen 457 kanun kesiksaan, alangdang angga kukum nusi hui menplu pat duman jin, dahin lahu minate hukum matan ligit lahu ya, awi dawak an manglan salah. Okey, nunana dengar halaji dengar halang naiman miri. Kita menyenang dengar halang jadi hamiri jarun ini. Kumlah anda halang anda leput atai nakau hamin ya. Nginah tampaan lawat, tak daven-daven halang antelok-lok hamin telok lahu. Ya dengan halang kedua ke naiman seratok tenok kahum 20 pasaman an usang te alam operasi hadu peji norepa operasi bersepadu nyekang hadu jia kalang anna halang anna kenan upis Polis Daerah IPD Seratok dah halam di. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara. Operasi anan an ano matoh man pukun telok lebih atang pukun lima lebih. Dan ini ke anah kilometer 40 saya ala naya Pen Borneo. Yati tak tatah pakan Seratok dahin roban ya. Kurina tinan operasi ini ja ngurang kes marung kes-kes alang amsayu jadi hata tangaban alang o andha nalana alang an kuma hotspot dan lahu anike ja mejen hadui polis ngejeloh operasi alang an kuma omni present ja nyekang nunun tu kalang amsayu jadi pihana dana kau motosikan nako kelita norepa kes nako alang hak beh lahu operasi ini Ehabara hadu pelasa alang anano ja nelanak kelunan alang andaha ilau lahu marung kes hadu jia kes narkotik hadu jia komersial dahin hadu salah alang habeh lahu dalam operasi alang anano ni kahom jia tu 25 laong kelunan alang an pelasa tehangna ihati 25 laki 35 laong do dan lahu 10 kelita lahu alang an nusih kelita tu kelita motosikan norepo uvong panau te ujung ala nalun lahu alang an pelsa ya dan man kahu manike pelsa lahu melawin 25 motosikan 40 kelita 6 van dahin 20 four wheel drive tusu luri dahin bus dan 24 kelatat saman PDRM anusang dan nasi ketek saman te dua naan saman ni ke 25 tusu ni lang 24 saman ni nasi ketek saman PDRM ke G tusu A G tusu kusung A operasi ni te puluji laong anggota te hangna G pegawai puluh laong anggota mentim rondaan Dahin SnapCheck alang melawin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti, bahagian siasatan jenayah daerah, bahagian siasatan penguatkuasaan trafik daerah, bahagian polis seratok balai polis Kabong dahin balai polis Roban. Okey, dan adengah halang naiman seratok. Dengan halang kedua men kota Semarahan. Tinok dua laki kelunan daleh tam antahan. Awin nyelemak geri kelita alam avuk da waktu ha. Dalam ops mabuk alang an-anau kenan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik. Ibu pejabat polis daerah Kota Semarahan Pesunjih Mahdi. Okey, kepala polis daerah Kota Semarahan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara. Operasi ini ananau ha jalan Kota Semarahan Tepala Tabuan Jaya yakti expressway men pukun 10 ji malam atang pukun 2 jiunang jihma. Ya baratinan tekahum jiatu 25 ovong panau te ujung alan alun dahin jiatu telok puluh laong kelunan alang an pelesak dan tek telok kelunan manau ujian alkohol laho. Dua laki kelunan dah leh tamani positif geri kelita alam mabuk dahin laho te an kira gak tindakan undang-undang. Dalam operasi lang piah, polis laho tek musang 20 sayak saman PDRM ke 25 tusuk. Abin tek ujung kehom naan salah alan alun kan ni dahin Muhammad Irwan Hafiz Bara. Operasi ni hati ji tengayat. Pihak polis janyekang hadui salah tek ujung alan alun. Alang laho hati dah lang geri kelita alam mabuk kan ni di. Dahin laho jangenang tek jauh keselamatan lim dah lang tek pakai alan alun ni. Okey, habarat ini ke menggeri kelita awi mafuk. Okey, keselamatan ujung alun-alun hati tanggungjawab tamlim. Ya donana dengan halang anai man kucing hati man kota Semarahan. Okey, mi tamlim dengah sura dengah dan antam kelenghi te jakak lang pialaan Lufi Jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Hati ini aku sampai pantelah teji lagu lang kenan awan jiu. Lagu lang kumak daleh mekam. Mantam lim harida kayaan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tanpa jumpa jita alasan Radio KN Mira FM ngajalah segmen PDK tam lebih ni. Tini aku kena barang ji hadui petgu Sarawak Literature Festival alang adna alang umatoh man 23 de bulan di hatang 27 de bulan pitana ni. Ihati marung petading tekna norepa lagu lagu leken tam kayan ke lagu asan leken tam kayan alang adna te dojima 26 de bulan pitana duman 2026 matoh man pukun tusu malam atang pukun puluh malam ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 hati ha stadium tertutup miri. Okey, jima telim telok nyenang tek jauh petading tekna kayana ni hati ha stadium miri hasti stadium tertutup miri. Matang man pukun tusu malam atang pukun puluh malam. Awi alang bayak loh kelenghi dah ready utekna tusu kumpulannya alang umatanaran. Nginah lim hadui lang anna jakanin ake laong dahin sayu laho. Ani ji hadui ayak halang anna adalo Pustaka Negeri Sarawak anau. Nginah hitam dang tesukung hadui alang uan dalo ukeh. Norepa program alang uan dalo ukeh manitam lim kelunan kayana ni hati marung petading tekna. Ani ya. Okey, hanan hati marung ji program malang anano jima angina hitam dang pesuk ngelua jima ti hati alam petading tekna ani tenyinang nabi pusu mendalo mentelo alang ngena rekod ti rekod ka abin petading tekna ani mijat lantam adang nyinang na ya jaka hati festival tam tu akah telo dang kelenghi dah nak nak kurik awi jaka lamai laho narepa jaka hawa ka nunan jaka ti tu atam te kelenghi tekna bi duman baya sasa ne nyam urip dah balik kerai ni sini tam haman nak nak laan dah puke puido dah ini amai telo alang haman nak nak menunak di tuana alang haman nak nak kerai ni ya angina hitam dang belajar nak lahu jasi te alang pejoh nak te atang hiran-hiran bayati. Okey, 46 minit lalu pukul telok lebih. Aku sangat pejoh geritam kelenghi long doa ni dalam sejarah. Dahin kelenghi jelago lang kenan kau ni layu na'a. Lagu alang kuma amai. Amai hitam lima redo kayaan alang pa'an ngepji hitam.

Okey, lagu amai yang langkanan kau ni layun ogeri telok tepala pukun telok 50 telok minit lebih ya. Tini aku ngena bara ihati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin analisis naso te alam daleh menore papasan ya miri ni 26 dahin 27 26 dahin 2 minggu ni na alang sang ana ha koles fajar miri matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lebih. Nenang pelahu minggu maring ke telok dahin 4 da bulan pulu matoh men pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih loh ka ha imat riam miri. Okey, men telok alang ampayan tegeri asok telok ala vaksin anti rabies nenang panah microchip dahin analisin asok tenah geri asok telok jaka ni ya. Bi men asok alang sang ala vaksin anti rabies ni asok telok ti mesti ha umun telok bulan te hujung nusik ha mali nusik ha mo anak na nore pa nusik.

hak mok lah ho an sedia kad IC telok tegu telok te agri asok telok ala vaksin ni men telok lang utek hipun asok telok lang utek hipun kad ke an telok gri kad nanti lah ho awi telok seng te gri ha ala vaksin nanti rebis ni ngeluak ya. Okey, tegu telok tegri aso antelo ngatung aso telok ti bahi hate nahong aso lang habe nganap te maat kelunan ka tilang antelo lapat paan ya telok gampaan ha ujaka tegu telok tegri aso telok ala vaksin anti rabies nam microchip dahin laho na lisin aso ani. Okey, perlu lantam na lisin aso ani bahi aso telok ti te liung wang ti te padek ka men di sini nanti tu ada jam hi ka alang hi pun aso ati hawi dah pasok ke ha ya. Okey, anan te jo program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisin aso jima dahin ado minggu na ya. Nginap ku bara laho hati marung jualan Rahmah Madani alang anak te alam pasen miri ni alang nguna loke te anak blue door. Okey, blue door kenaran ni blue door grocer onan ke te ha nam liong laho beh men ohanan te awi ha blue door ni jima tu ha ya 26 bulan pitan pukun pitan jima atang pukun telok lewi awi ha nam liong te ha nam liong ani 26 bulan lo ke laho jima tua pukun pitan junang jima atang pukun telok junang lewi. Okey, malang beh menuhanan ke ihati ha MDS Sibuti lah ha MDS kenaran ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit dalo MDS Sibuti lang na ni pukun pitan jihma pukun pitan junang jihma atang pukun telok junang lewi lah ho. Okey, mentelok lang teh Sibuti dang teh pala ha ngaban lang akbaran nanti ihati no na di non pehate ketu ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit nan ngaban na ya. Okey, alang ha beh laan ke ngihati ha Sungai Arang Eh 25 dah ni dah ni upah nah hatang pukun telok lebih deh. Okey, nunana kuri-kuri ngawan alang dang an telok pala teh belek nguyo penguman telok ka pihak nak bawang telok hiap teh ka hot dog laho anyih laho awi ku nyenang tini ha blue door ni anyih na puluh ligit pitam puluh sin alang hagan lega puluh telok puluh pat anananan puluh ligit han teh kelok dang kelok teh jima ya. Nunam pelahu kata lang hak beh pi anak payo wit ka tek pa pempas lahu telok dang te abin ne ajakan ni ke alang barang alang ante te ida jualan Rahmah Madani ni andang ha murah ke legah nak men oh legah mengalai ya. Ok, tam pejah kelarah tam kelang hiji lagu country. Lagu bye-bye menuhanan ai tam pejah peji ngelarah jaki kelang hiji hon kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program PDK peji dahin kelo.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
3: Radio Kayan.

0: Industri Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pa'an Nioh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jelang Halah Baya Dahin Pa'an Hiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tolong. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

0: alang te habaram dahin balaga paan na peji dahin radio tam.
1: Tunghi na radio kaya.
2: Okay, puluh jam ini lalu pukul 2 lebih. Pukul 4 lebih, kasi ya. Tak jam tam alang kedua ni. Ngejelo segmen PDK tam lebih ni. Menuhanin ai tam peja-peji tak alam program interaktif. Nerepah kira sangun lebih nunan ya. Dan lebih ni ke telok langhi sangun kawa harintam hujan lah. Marung ke usahawanan. Okey, dahin pukul 4 junang ke, tam peja-peji tak alam dengan lebih. Pukul 4.45 minit, tam peji. Kelenghi dengah menhawang dalih, norepah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayaan Miri FM. Okey, tam peja pelalau, peji kelenghi segmen norepah program interaktif hari dia kayaan Miri FM. Dahin lebih ni, awi lengkurik menadi, tam peji kelenghi dahun harin telok mujan lah.
3: Kelihina video kaya utung-utung do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado video kaya ngepi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy jono.
2: Okay, lebih ni hawe lang korek menadi tanpa ji dahin puan mujan lah. Nyati jidoh usahawan na lang atak antam na lana norepa u berjaya lantai alam adui na. Anda dengar ke lebih ni?
4: Bara saya kenap menikah wini, abin dua anak wina ini, dengar saya dahin melodang peji dahin lebih ni.
2: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji ni kami lebih ni. Langguna lah ke matang marung dangka bara asen kat ke dahin hadui lang imnati ke bara emitam.
4: Ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kenal lepas. Aku terlibat dalam hadui dagang ni telok puluh duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
2: Okay, okay. Abin ikat ni ke jidoh inan pika. Tepa anak, tepa family nanti ke. Nuna tu kak bagi kira bagi masa kak teh hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lahut. Tek kak tanggungjawab kak lahut teh alam hadui ke usahawan nanang imna ni.
4: Bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin teh masa tak. Wih contoh nak kata aku pukul 5 nuna umak on aku uak sedia nah hawi aku cek nah dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok inang nanan di nanak ti sekolah alam dah dek ok jadi kerenik udah kaya dah jadi alam hadui tak mesti lah kita fokus inang keluarga tak anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang mang tung baik ke fokus ti ji tu mesti balance lim lim ketam na nur si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lilim tam na mesti habelan kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat talah po nya aduh lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
2: nan korem na jarunika jadi ji klonan alang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman
4: ya okey tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak teka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
2: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan yeah. Haga itam agri hati dalam program tam daun ni Oktan yang menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita okay jito kalang sayu lah mina tek ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni tek alam hadi-hadi lang anak na nono tokaring na repa nono tok ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kareni.
4: Paling penting alam diri kue. Unak loh, mesti ka jujur. Abi ka am jujur je ngon to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin lang masuk te. Awi te sin masuk mang suka te pakai sembarang. Mesti unlock unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti entak lok modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
2: dan pihak ti kepenitia sendiri
4: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upa saya ikak kata senang ni tak na bisnes jangan nusi tu sah ika elau dah lan
2: dah lagi
4: dah elau ita lan
2: okey anan hati ji dah hok tangan dalam seulanan prinsip anan lang atau penting lah na wita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji to kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri to kalang dang o anak barap au sekedap jangan ngelua abin habah nai pejiting kami ningina pesuklaan halam program tam hak reja kaya ni

Okay, malak pat minil an telasan tepala pukun pat telok puluh minil lebih. Tidak, pukun pat yunang nen ay tam pejah-pejah ta alam dengan lebih langan pah mau man radio kayaan Miri FM. Daliding Facebook tam harin telok aswian mahyus tek nai pejah ta dahin tam lebih ni habara. Men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan saya lebih ceria selalu DJ. Nai pejah dahin kelok lebih ni har radio kayaan Miri FM. Men limbake ha inok tua te gina ceria selalu. Lalu sahabat kenayan, terima kasih. Hanura pasal kenap DJ, saya lebih dan saya mano hadui kak lebih ni kenayan. Saya kenap lah manika Asfian Mahyus. Mau saya lebih lah man Raja Muhammad Fazli, nunampa lah man Puyang Anyi, Margaret, Jess Mansem, nunampa man Priscilla Patrick, Ros Tarang lah, Mira Larung, Dahin Ulau Ing. Alang te nepeji ngejeloh live Facebook tam, ha page Radio Kayan ya. Mau saya kena pavin pantangan peji Dahin Radio Kayan, norepa havin pilih Radio Kayan, jadi jebakeh norepa jadi uvung, ngaban telok pahlaw papan kena putung-putung daw. Ya, apa yang telah peji-peji tak alam dengan lebih ngayang jakiring tak dak sape alasan alang kenaan kesingi pak. Menitam lima redo kayaan alang paan ngebji itam.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: teska.
1: Ba, uro nun e malek nan.
0: Jan ka uro nun teka ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbeka na mang malak beka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jino na tawa apuy aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih uroti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai ini sayur berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak lang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya
3: kanhina radio kayan miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM bidayuh kayan radio kayan ngebji itam.
4: Okay, mahu saya kena betam leh malam pan loh. Peji telasan radio kayan Mira FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni. Dahin man adi tam upeji ta alam program dengan lebih alang anpa mau man radio kayan Mira FM ya. Dahin tek leading Facebook tam tini hari telo Agnes Jo kehat tene peji bara ne komen ha bara hai saya lebih DJ Livan kena ya. Saya lebih lah menika Agnes Jo nundengah menyawam tinan ya. 45 minit lalu pukul pa lebih tam pejoh peji ta alam program tam lebih ni hati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Dengar halang unak lo, ji dengar halang ni mandaleh Wuhan. Ayah habarat ini, menuh 20 duman te alam bidang hadipuba, te ji duktun doh halang te hadaleh kina, nere hapa ha China ti, melak haduina jadi duktun anandi, dahin kerani ke iha na kedai, kedai juan pau, pau alang anda ha kukus anandi, abin iha na am te tahan te tekanan hadui, nere pa te bahat hadui, alang anak na putung-putung daw ti, dan lho tepah pelesak-pelesak lang anal lho kena tindan ya. Okey, aduh ni, doh doktor ni arana Dong Min umun 40 sayak duman iha o pelepak sekolah na ha sekolah hadui ubat ha University Wuhan tegu duman pelupitan ampain hanya dui jadi pakar sakit puan ha Shenzhen jarun darah duman-duman tua. Onan ke ihat te pasan ha Wuhan. Tulung hinana leng te buka klinik lah ho. Hati klinik swasta ampen hinana nan ngetak lah ho menhadui nak lah ho. Okay, men o klinik dalok panah kanan di ankep. Dawak pa, dalok pa te pasan ha Tianmen Hubei. Dahin anan ke pasen asen na dalok panah kan ni anu repah kira dah teuli ngeluak hang aban asen dah ni pa lain aku rina tini tanggungjawab dong ni di men uhanan uli ta alam bidang hadu pubat haji umat perah komuniti alang dao kalang jadi wakil ampain ha buka kedai ni wakil alang sah men umat perahanan kena tinan tanggungjawab na nurepa habin ha jadi lawah sah halang men bahagia nalang atak tusah lan abin beh men uha nelunga te kira ageh pikin nalang am sayu jadi doktun tike abin ke hom bahat pikin hati pa den ni halahu ngepden nyadu ya ke te alam tuk-tuk hadui pubat ni huina nawah kelunan kena tinan membeh persa alang anna kena agensi pelita teji bahagian men tekanan alang anak telunga ani ihati hubungan te hang uma perah dahin dah alang ngeprah China ni alang an kuma ke atak bahat lan men dah ya. Okey, abin hak jadi jilawah langsa iha lahu gem tanggungjawab alang penuh te hadui nak ti dahin te kuri-kuri hangun iha ngenap melek hadui pubat ani ba tegu duman 2023 di mato ni ha ngendap na hadui dagang hati hadui dagang juan pau ngejeloh ji bakeh na te alam dalam panak na ti te na kedai ke kedai pau dahin te na sin alang oh anak pang jarun hanya dui jadi doktor na ni di menina ni ha buka ji kedai pau lahu lanpa tukang masak na ti ngeta am te notis dong ani ba belajar ni halahu nak pau sendiri dahin menina ni ha aman nak pau salah pi ha manti evin nak dah ngena palang ngena belajar nak tenang-tenang te ke tangan ni ha halahu dahin ngena pelan pi ha hadui dagang ani lahu kena men media ke dalam panak na te ka dah amun ni ha melak hadui nak jadi doktor na ti minna doktor ti ka hom ka uli nak ka hom ka gaji na nuti ke bi nus kahom bahat pikin na lah ho te pa hadui

0: nyadu jit daun nu sihat pia huna ade atang jit daun nan pedong hanya dui nu te ya be kerene ke suku padui pekap kedai ngelarah nah nu te to oke nan ji dengan halang nai mandaleh kina. Dengan halang kedua menjakarta tino pihak lang tek kuasa masan jatu 65 ada halang perah psikiatri manji uma perah Kalimantan Selatan pesuluh nate jerbu toksik Avin kenan tusah tutung tua nalang jadi ha Indonesia ni sa saam sayu sa nai mihat nuti ke dah pegawai sedia dah masan dah lang ngeperahan ini te palaji ngawa nalang tek ha hawang uma perah awi lisun ha tata huma perahani ankuma sa nekapan hui je atuh tu 10,000 kes dah halang perahani ai hati perah marung ngan ha ke tu sah ngan nan ke nel ho marung jerbu ni kalau alang an rekod matoh man bulan saya di tiak balai alang ni ken tegang tiak balai alang ga paru-paru no reparadang paru-paru bang dah nei nunaran di nei betung no te dahen lah ho 40,000 kes ke melawin dah nyam anak nyam pelah ho tu sah tutung tu an alang jadi ha Kalimantan Indonesia ni Lusi tu ha jadi hinan bi nai atang daleh ta Malaysia Singapura dahin lahu tekna lisun ni dike alang an kuma lisun alang toksik matoh man kuri-kuri migo lang oh ready ana nalang na index asap di ha ngabananan tek kategori alang am sayu manage Indonesia lahu umatan 54 dah anggota dahin puluh wi bilun jamano hadui ngebu mata ke ha Borneo dahin Sumatera ani ke jate maram apui tutung alang jadi ha tuan Kalimantan Indonesia te kewi telo nyinang kerai ni tek loh ka lisun kata bi jaka usan ke ngina hitam am te ga usan abin na tini jerbu toksik awi telo uga katalang toksik toksik nu ni sik sayo managih tam lahu yan nu nani tam pajita alam dengah manhawang dale dahin dengah hawang dale dang antam kleng hi te jaka alang pihlaan lebih jima pukul 4:45 minit ha Radio Kayaan Miri FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Kahong manok na manok nun alang ang dang melo. No na tuanan?
3: No na tuanan. Mayroon lang. Kurasana na talang nagkring. Dito kayo nang nagkring na talo.
2: Si Gino na haminti ke taran manok penguin na nangkring. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
3: Jila na Jerry. Manuan
4: ko. Uy, Jerry Wan, kelenghi.
5: Radio Kaya.
6: Kelenghi na Radio Kaya, utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tay-tay hado. Radio Kaya ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y Jono.
0: Ya, malak tu suminilaan telah santai pala pukul 5 lebih matah man pukul 5 lebih nin ai ta malangdang kelenghi radio kaya natang pukul 5 ke pajau peji dah hendalok tali dia kenyah ya hui nak mentelok alang tek kelenghi ngejelo frekuensi man miri no nampal lahu ngejelo channel Astro dah my TV ya bi menita malangdang kelenghi radio kaya natang pukul 6 itam kelenghi dengan lebih alang ampah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur te pukul 5 lebih ni pajau te atang pukul 6 lebih na ati ja mau sa kena menitam lim alang te peji dah ngejelo segmen PDK peji dah kelok lebih ni alang mato man pukul telok di atang kerai ni nore pate atang lasina program tam lebih na nore te pukul 6 lebih na ya yang pen telok peja peji te alam dengan lebih ngenap kui papan telok te ji lagu lang kena lulu wan dahin tuku kami lagu Ika na aku ngi am mentelok lim.

0: Nak selamat ke tetaup, toh ini toh lemah, 25 atau bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan nake Pauline Lenik. Pembangunan infrastruktur fizikal kat Sarawak patut sekuat dengan ketai infrastruktur pengenjam ya ida metek bagi nak kadol ah kelunan kadok ya un penisen kreatif ngan sukat pejuma ngan inu-inu perubahan pakai bayak tau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ti isiu, pembangunan modal insan ini atek kanan lan dalam nyekelan ketai ekonomi ya dalam dale ini ken penjo sukat pasat cin ketai mong penisen ngan pengenjam cin teknologi ngan cin inovasi. Surat isiunya lepekkan baca kuun Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah jakaknya 5 capuyan Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 Kak Mirik. Ia badak, adat kelok baca ngan kesusastraan kuah ini sukat metek ketai pikin ya kritis, imajinasi ngan un pengelesau, ngan cin oina puyan ini sukat metek identiti ngan pengalaman kelunan kadok ya un kak dale Sarawak. Dalam jakak puyan inapa, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pepetangan kadola ida yak nyurat atau pe penulis-penulis cin dale Sarawak apanti karya yak sukat metek cerita bangsa ngan main asen ilu apan sukat pedengar kidi kak peringkat nasional ngan kak peringkat antara bangsa. Karya kuah ina un awang sukat tebiok kuah baana cin ketai film, animasi, permainan digital ngan platform media yak mading ngan ini pepenjo sukat mepo kuma ekonomi kreatif. Un dalam polokca kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 lepekkan serah jaka puyan ina. Puyan ini ken arep apan penjo sukat tai maju ngan tai biok la, apan jadi platform yak sukat metek kelunan kadok kak dale Sarawak yak maju dalam puyan baca, enjam pekimet ngan enjam mencipta inu-inu. Dale Sarawak penjo ngatun ngan menguat la ketai puyan pendidikan alam sekitar, cin ketai puyan persidangan pendidikan alam sekitar 2026, EEC 2026 yang akan ida pasat jaka 27 pabek 20 ayah bulan puluh yang akan naik ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Kuma, penginah sukat mepeng dalam kiok-kiok telu atau lema puluh usah kelunan kadok yang naik jaka ina cin kadok naan sektor bagi menguatlah ketai pendidikan ngana penisen pasentuk alam sekitar. Objektif ya atek tiga ini kelok menuken dalam puyan inana mengembau dengan menguat ketai ida ya sukat ngajen umak sekolah atau pe institusi ngan kuma ida ya un pengamal alam sekitar cin ketai puyan kungsi penisen ngan kungsi pengenjam ngan cin ketai cara teknikal. Dalam puyan yang kuat, pengina jadi ca platform yak sukat menguat ketai gayeng pekuak pelawat sektor ngan nama pengida cin agensi perintah, institusi pendidikan, ahli-ahli akademik, NGO ngan cin mung kelunan kadok. Pengina kan kiok-kiok sukat nak dau isiu iting ida ngan ketok cadangan ida yak tiga bagi nyukung ketai pembangunan pendidikan alam sekitar. Ya tisu ini kuma ida ya lak dengar ka EEC 2026 ka Pasen Kuching. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menuken kelop pusit dalam 50 ibu usa tukang jaga ya un penisen ngan pengenjam dalam uman 2030 ini nak. Ini cin ketai puyan ngebiuk latihan penjagaan ngan gayang pekuak kuma institusi pendidikan ngan latihan tin teknikal ngan binapa ka vocational ti VET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Kuma, puyan ini nading cin pat ato usah kelunan kadok yak tai jaka uman 2024 ngan dalam uman ini un dalam pengadok 2,000 usah kelunan kadok yak ken kiok ngebayak ketai latihan ini na. Latihan ini cin tadingnya ateklan buka kuma idai yak pegayang ke anda industri kementerian tua o kena ida buka kuma kelunan kadok. Gayang pekuak ini pelepakan ida ngebiok ngan ketai universiti ngan pihak swasta bagi ngembau modal ngan kemahiran jaga pergi ngan aspek teori ngan binapa ke aspek amali. Ia lepak tegok ida yang alak dengar ini o lepak pejadik Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTC Kak Kuching. Un dalam pengadok ca atau 77 usah anak sekolah SMTC lepek ala anugerah uban kanan lan dalam sekolah ida dalam bidang akademik ngan binapa dalam bidang co-curriculum. Puyan senam robik betong berekot ngan ngohet sikai jakaknya 5 program Sarawakku Sayang 2026 SKS ke bahagian betong. Ya, ida kelok pasal tu minggu ini lepak kanida mupet di kidi. Ini lepak kanida netap o lepak alat tirak cin upis agat ngan sengelang bahagian PKB betong. Ini nukban ida nyalima ngan gaya awang mabun mesap ya lo abik 3 ngereput indeks bayu ya mano. IPU ke ukok ida inana lo sigut ngan mano. Dalam binapa, puyan ngan aktiviti diakca dalam pengajok puyan ina kanida pasat kuak baan pengalai. Program SKS bahagian betong ia kanida pasat nading cinto ini pabek to minggu 27 to bulan pian. Program ini sukat mepeng kado nak puyan kuma kelunan kado dalam pembangunan keusahawanan, sukan ngan hiburan bagi nak awang kuma kelunan kado kak dale ina apan sukat ngeramai puyan yakkan ida pasat. Dalam binapa un studio youth RTM pekan ida petem kak Juma pentas utama ceng pengajok program yak ida pasat inana. Ini tuak dengar tau ini, dengan ini lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemungkul jai ka usai tali dia kenyami RFM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Na selamat ke tahap tau, selamat ke silap tau ngan na to ini tau lemah 20 lemah to bulan pian 2026. Nyalama ikamung yang ngelinga ke ka usia tali dia kenya, kumaikam yang ngelinga ke cinta ding pukun telu, binapa kumaikam ya, nyalamaikam ya biok dah mutit dah tali dia. Kata tahap ini, selamat petegak, selamat pejita, selamat pemung kejai ka usia tali dia kenya ngak ke DJ Lenik. Ya pasal ikam cinta ding pukun telu, pabek pukun 6 nak kata tahap na. Ini dengar mong sana ke, harap ikam undana on salau, on tiga, on magat, nah, ngan on bangan tu adalah ikam pasal tau kata tahap ini. Ya kok bahan pengalai ya kamu sukat ngelingai lu kak siaran radio pengalai cin pukun lemah pabek pukun nama kata taup kak luyak atau frekuensi pian polo lemah 0.7 FM pian polo pian polo ayah 0.0 FM ngan kamu sukat ngelingai lu kak inu kak Astro ya channel ayah 7 ca ngan binapai kamu sukat ngelingai lu kak My TV 7 ca kosong ngan sehingga tahu kamu suka ngelingai lu cin pukun telu pabek pukun 6 kata tahu kak la Facebook Live Miri FM atali dia kenya cin pukun telu pabek pukun 6 kata tahu ngan binapai kamu suka ngelingai kak live TikTok ke cin pukun telu pabek pukun 6 nah kata tahu ya nyelamai kemong sana sadin seken nek madung klinik kak usia tali dia kenya kata tahu ini ikam ngelingai ke kak dalam kereta ikam ngelingai ke dalam asat kemulik cin ala anak sekolah atau pada dalam untuk mengelingai ke dapun pa kami kami pikam mengelingai ini nu pikam ti harap pikam undena on sala on bangan tua dalam inu pa puyan ikam pasat ke tai taup ini ngana tadi ngelani ne ke kelok kusi ku mailu mong da dengar awang ya dengar awang ku mailu ya ngelingai ke tali dia ke tai taup ini ya dengar awang ke kenggeno ku mailu mong ke pasin pasen dia mirik ading ya dengar awang ke pasen dia mirik ke tai taup ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan taup ini ya lo ngebada isi dengar mabu pun mesap kak dale mirik. Ya ni saya dengar awang kak dale gaya awang kak dale mirik kata tahap ini. Ilu tenat dengar au gaya awang kak dale marudi. Kak marudi kata tahap ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini saya gaya awang kak dale marudi. Ilu tenat gaya awang kak dale telang usan. Gaya awang kat dalam telang usan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini se gaya awang kak dalam telang usan. Ilu tepuke na se gaya awang kak dalam belaga. Kak dalam belaga kata taup ini kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Nah di sek pat uko ya ke lepak kusi ku mai lumong ni ada ya on ni sek uko kado uko ya on hujan ya kado hujan ngan petangan ni kemong petawai kemong apa nat di tiga asat kem ku mai kemek klok tolek kak daya benin di berhujung minggu ataupun ku mai kemek cendaya klok ni ke abak ya nat di asat kem mengkado isek uko ya on hujan jadi janan lanya tain yang gin apa ni kam geng kereta ngan keno ayan pe nyian nalek kat janan nek jahat ya ni saya dengar awang ya ke lepak kusi ku mai lumong ka use tali dio ngan dengar awang atau pegaya awang ini lepak gin ku mai lumong cit upis upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Terketawa sana ke ubah nikam pemong kejaya dengan milik lu jadi bakai, jadi tuyang, jadi ukuk pakai klinik, pakai pasat tau kata silap tau ini ya, ngana ke DJ Lenik ya. You know, nyukung ilu kak usai tali dia kenya. Ngan bina payan tay kami-kami ya kekam pasal lulu akak jamai tading lani ni ngan belian ya, naik cina Danny lawai kajan, nyitang nyelai.

0: Ya nyala mai ke mi lo pemong kejai ka usai tali dia kenyanga ka de jalan kini ya tika tawai ban lo milik lo jadi bakai jadi tuyang jadi okok klinik pasat tau ke tai tau pilo dalam bina pakai kelok kusi ca bentoi ini telema on segmen sains dan teknologi akai kelok kusi ko mai lo mong unca pasan to kam uban inu tali paun ilu tai pana ya on tika mengimat on tika tafikir atau pemutu tiba-tiba inu pun ge tai pana bini se ya ko on pale on terfikir on pale ben terfikir abe inu to ina ke kelok kusi ko malu mong oben inu tali paun ilu tai pana ya ngan selamat tetap ko mai lumong ya untuk kemtisan dalo ilu pakai telepon ni menecu tu tali paun ilu ne tep on tepana tekaknya untuk kem perasaan ina tepalai on pale milu te bisa takut telepon ina teletup. Ya teletup tapi dan bina pakai kelobat ilu ayan te bisa uban telepon ina sajak te pana uban on komponen-komponen elektronik ya ke dalam telepon ina ida proses ngan muat lan jadi ke dalam telepon ilu ni uncap barang komponen ina na ida pi ilu pisau kidi prosesor atau apa CPU ya ina dulu kena prosesor atau apa CPU CPU ni lu suka tia lu suka badak ya kok ban utak ya lah utak telepon ina jadi dalam lu pakai telepon pakai uyan inu ya kedir tua atau kok ban baca isi message dalam WhatsApp atau apa pakai lu najam tua pakai lu najam atau apa ini inu ya abis bat teka prosesor atau apa CPU ini abisnya pegayang atau apa abisnya proses ngan muat. Tapi cuba ilu buka game, cuba tua buka game atau apa pakai GPS atau apa alat video, naat video ya unbau resolusinya atau apa kadon an puyan ikut ti kat telepon ina. Prosesor ina ngan akan pegayang ngan muat lah. Ini na dalam komponen elektrik ina pegayang un tenaga elektrik dalam ina akan ngeliwa jadi haba. Ngan ini dokok telepon ilu ni tepana. Ya bateri telepon pasukat ti capana ina la inu la dalam telepon ina kan ilu charge atau pa guna kidi tegok charge ya ide noko ilu un ngelinga dau katuk dulu bada ko ini ayen maung telepon ina ka ndan dalau iko charge kidi ah pernah ngam ngelinga ini ngam ngelinga ini ayen maung telepon ina ka ndan dalau ikam charge kidi uban inu abe uban na telepon na jadi bom atau apa jadi letup atau apa kumbin tapi uban na pana cin telepon ini uban abe on kenai bayu musit lah ngan iban lu mekep pakai dan ngan keluma jadi haba atau pepana ina ya muat ina sukat nasa bateri telepon jadi dalam telepon on tekak pana ke dia cakap tua pakai kidi ina na normal ngan ina biasa nina tapi dalam telepon ina tek panalan bateri pelau muu telepon pagat muu bateri menecu tua atau pe un tanda-tanda bateri tebat ina na tu ina ya tua patut alak perhatian lan ayan tai paun kidi ia jadi mungkin ke kedai telepon ayan paun tetasak lan ngan ini suka tingin ca bahaya apa kumai lumong jadi ina ca dengar kalau telepon ilu nak te panalan atau pasuka tenasak bateri telepon ilu ngan jadi ya bayak lan telepon ilu pana uban tenaga elektrik yang lepakan pakai cin komponen elektronik yang tekliwa jadi pana atau apa jadi haba ya jadi ina ca kungsi pasan tu ke sains dengan teknologi kuma ilu mong kata tahap ini ya harap ilu on penisan dengan isan kedit uban inu telepon ilu tai pana uban inu telepon ilu ni tai dalam ilu casnya on pana ina uban komponen-komponen elektronik dalam kena yang proses dengan muat jadi dalam ikam kalau abeknya pana clear mong nino dalam kidi pet mong dalo bek pakai telepon ina pet na aplikasi apa kelas aplikasi ya ilo bek pakai apanya on masa untuk proses on masa untuk berehat apanya bek pana jadi ina cakung si pas untuk sains ngan teknologi pasen uban inu telepon ilu jam tai pana
1: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Kau ni apa
1: hal? Ha? Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya nyala mai ke mi lepa mong kejai ka usai tali de kenya ke tetap ini nu dengan mong sana ke ko mai kami ngelinga ke ka mbi ke pasan biok miri ko mai kami ngelinga ke ka tanah di pa Kalimantan bina pe kami ngelinga ke Pak Tipo dale Sarawak dengan bina pe kami ngelinga ke ka Singapura de paling ngelinga ke adai ya tikat awai dengan bina pe kami ngelinga ke cinta anak di pa Semenanjung ya tikat awai benikam pagat nyukong ilu ka usai tali dio ngena singet-singet tau cinta ding pukul telu babe pukul 6 nah kata tau dalam bina pe ke klok kursi ala ke lawang ni kursi ke macam dengar pasal tu ke sekolah yak kenda opis pendidikan daerah Serian Lunduk ngan Kanawit akan kena da mekep mabek majo pabek tau ini. Ini lepas kena da netap oleh panat isi reput gaya awang IPU kak telu ukok ini pagat ngebadak gaya awang yak abek tiga ngan gaya bayu yak mano. Pengarah pendidikan Sarawak Omar Madli Kuma unca ato ayah pulok sekula ya ida mekep abek majok jaka ini dai. Dalam tugu inapa atun sekula pengajaran ngan pembelajaran ka uma atau pe PDPR akan pasat ceng pengajok sekula ini pekep. Ngan ia tisu ini kuma ida ya ala dengar ini nyap dai. Sekolah-sekolah kak dalai Kanawit pe lepak nading pekep cintau ca ya lapa dai. Sekolah-sekolah kak dalai Serian ngan lunduk lepakan mekep cinta ding tau nyap dai. Ya ni saya cak dengar pasal tu ngebada isi I know sekolah ya pekep. Dalam ilu pejuma ngan isi gaya awang mabun masa bayu ya mano. Dalam kuda-kuda majo ini dai. Ya ini nak ngebada isi reput cina reput ngebada bayu mano bayu ya sigut ya kak dale IPD Serian Kuching Samarahan ngan kak Sri Aman ngebada reput abek tiga atau pebayu ya mano lo kak dale dah kini ngan nak uko dek cah kok bahan nambah bintulu Sarike Sibu sama laju kapit miri Limbang ILP miri ngan nak muka ngebada reput sederhana ya sederhana kuah ilu ya kak pasan biok miri enade cinta ding pombam ini pabek belum tahu unta hujan kasa kak mirik. Jadi ilu harap apa nama bun masap ini teh nak cok-cok-cok. Ya teh mela-mela. Teh mela pekeno-keno. Ya abek nailah. Ya tiga teh tegok day. Ya kena yang liwat lah. Tapi dalam bina apa ilu percaya. Apa nama bun masap ini bayu yak mano. Bayu yak sigut ini. Suka teh mela. Dalam masa terdekat lah ban dulu ya. Ngan naina ca dengar pasal tu ke indeks pencemaran udara atau pe dengar pasal tu ke bayu yak mano bayu mesap mabun mesap ka odale ilu Sarawak nak kini. Ya tengah tahu sana ke benikam lo pemong kejai ngan lo klinik pernah ka usai tali dio ngan komikam yang ngelinga ke kembi-kembi pe ya. Ngan kumai kami ti ini bangga ada ya kumai kami dalam asat ke mulek cin sekolah ataupun mulek matat anak ulek ala anak cin sekolah ya kamu bina apa kumai kami baru ulek cin pegayang gam baru kamu peset dalam kereta atau apa baru kamu clock out bandulu day ya tiga-tiga asat kamu harap di kamu ulek dengan tiga ya kumai kami ya dalam planning atau apa atun kalau tu ulek kadaya teka umat lado benini tu hujung minggu tenang dengan asat yang tiga asat yang denak ayan pajak-pajak dalam minu yang kemti dengan kumai kemik ke dalai pasan biuk mirik ya baik seninu kalau ti hujung minggu ini ayan you tahu kak mirik minggu ini kadok puyan kadok program inana kok abaan Sarawak Literature Festival ia dati ke Stadium Mirik dengan bina pe dati ke Pustaka Negeri Sarawak dengan bina pe una puyan ke Bolivar kina ina na jom hebo ya kam suka te masat kina pe bena ke Mirik dalam minggu ni kado isi puyan kado isi program-program atun-atun yang suka dikam te te nua te masat te ingin we amai anak sadin sekan uko-uko te pesalau ya berhujung minggu ke pasan biak Mirik kau mereka macam awang pasan biak Mirik pe kam suka ne masat datamik kini ya ne nak isi puyan ida pasat dalam hujung minggu ini. Tahun ini dalam Uman Pulau Pian Ayah Pulau Pian, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepak tanya lima ca sesi taklimat ka Opis Jabatan Pertanian ya ka Kompleks Negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Isiu atau pataklimat ina lepekan ingin kuun Kepala Pengarah Pertanian Datuk Joseph Kong ia nak penisen pasan tuk perkembangan ngan inu peranan Jabatan Pertanian dalam ngembau nganti maju sektor pula ka dale Sarawak. Isiu ke dalam taklimat ini pe
un badak kenai sabek Cin Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Dato' Amar Afred Jabu, Pembantu Menteri Encik Ramse Noel Jitam ngan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Haji Safri Awang Zaidal. Sesi isiu atau pertaklimat ini jadi caukok kuma Jabatan Pertanian dalam ida kelok pendengar ngan badak pasen perkembangan yak nakini pasen sektor pula kuma perintah negeri ngan dalam binapes apan sukat ngebayak kata gayang pekua ke ang jabatan ina ngan perintah dale ini dalam gayang kelok ngembau sektor pula ke dale Sarawak.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nyala mai ke melo pemong kejai kau setali do kenyangak ya ngan harap lu mo on denak on salau on bangan tua dalam pasat tau ke tau lemah ini ngan ini kurang jen polo lemah minit lai lu kejai kau setali do kenya kena lu petat kejai ketai tau ini dalam bina pakai kelok kusi ca dengar ku mai lu mo ngading ya nyanyi ca dengar pasan tu ca usah leto lemalek lepekanan moga dalam ca bas kak Jumah klinik kesehatan janan masjid Kuching nyap ca dai. Ya ya angin bas na penjo pesek ka ukok maung kereta ka Juma klinik ina o kena ya badak dengai na kuma ida ya pegayang ka dalam klinik pasen onca leto dalam bas ina na malek ngana kelok nganak lepah ngana ku aba andau isiu Facebook klinik kesehatan jalan masjid ina on kudak-kudak doktor ngan misi busak te palak bas ina apan sukat mepo leto ina apan sukat moga ngan tiga ngana dapat ya mepo proses ina lepekanan lan pabek leto na sukat moga ngan tiga nak pe ya moga ke dalam bas tua ngan na leto ngan anak ya lepekan ida mata tepala umak sakit umum Sarawak inana jadi cak kes ya tading lan dulu ngan anak dalam bas awam madani cinta ding bas inakan ida enggin kuma kelunan kado kuda-kuda uman ya lapa dai ya ni cak dengar apa sentu kaca usah leto lemalek ya lepekanan moga dalam cak bas ya dalam masatnya kalau teka umak sakit tapi dalam bina apa abeknya sebian nya abeknya sebian tai pala umak sakit ya punyo moga punyo nganak kat dalam bas ina nah na cak cak kenangan pina cak inu cak puyan nah kenangan kuma ada dua anak kuma laki enggin bas ina apa kuma ada dapat staff atau anggota anggota Kementerian Kesehatan kenapa ina naca pengalaman ida nat ise inu dulu nganak dalam bas ya naca akan ngelinga ada berita ni wah ini cak kenangan lah ya cak asal na weknya ngan anak anak bala na tiga ngan sengela tu ina yo lok lok tapi dalam kes ini ya weknya ngan anak bala ina tiga tu ngan ida lepak mata teka pala umak sakit pakai dua alat nabat ngan tiga jadi ina cak dengar apa sentu ke ma caleto lepak nganak ngan tiga moga ngan tiga kak dalam bas abik sebian teka umak sakit ya ina cak dengar ke lepak kusi ku malu mung ka usai tali dia kenya kata tawap ini ya ngan ke ala ngan bina apa ku mai kemong ya lo ngelinga ke ka use live TikTok ke ku mai kempi lo ngelinga ke ka Facebook Miru FM mata lidio kenya tiga tahu ai bani kem lo madung kejai majung madung klinik ya dalam ini ni bekam ti ya ni sep kupi ke ni sep inu ka ya dalam ikam pernah no pernah ka use tadi de kenyang ka tai tahu ini ente kembi kembi dalam kurang cin polok minit lalu kejai.

Ya, dalam bina pakai keluk kusi cadangan kumai lumbung ca usah laki dalam umur 52 uman teduun dalam ca penusa janan alun ngan unpat kereta ka lapung jan ngan unpat kereta la a. Idanai dani un penusa ka lapung janan ka janan kanah Kuching. Kuak bandau kepala polis daerah Kuching ACP Alexander Naga cabuk dalam ca penusa ini dalam pukul 7.50 tau pinadai laki ya teduun nanggin kereta dumit jenis sedan ya dalam asat ya te palak pasan lepa nanda telu kereta dia ca ina. Ia ya un suar piran ka ulu lepekan sa teduun ka uko penusa ina. Ngana SCP Alexander Naga cabuk lepek ngesah kes ini kuma ida ya ala dengar ini ka pasen Kuching. Kes ini kandida siasat kendak seksyen 40 ca kurungan ca akta pengangkutan janan polok pien ayah polok 7.

Ya, nak cakap dengar pasal tu ke penusah jalan alun jadi ke pasal kucingnya taup dai. Ya, taup dai kado si kereta terlibat dalam eksiden ini. Tapi dalam minapa dek ca tiga dek ca selamat. Dan tapi dalam ca penusah ini on ca laki dalam umur 52 man. Lepak teduun dalam penusah jalan alun ini. Ya, tiga tahun sana ke ya nela nena banyak ada banyak dengar. Banyak dengar banyak dengar pasal tu ke dengar-dengar yang kekusi kumai lumong kau saya tali dia kenya kata tahap ini ya kenai lu petat cin use petat cin kejai ya petat cin tali dia ya tiga tawai dengan kumai kemong ya ya inu ya pemong kejai cinta ding pukun telu. Ya, pagi menawai kem ya pas kat pasan biok miri ya kumai kem habis sentik kembi-kembi kata ujung minggu ini benda ni terlemah jadi berhujung minggu pada berhujung minggu habis sentik kembi menawai kem ya kamu suka te ngebayak si puyan atau pe event program ke Sarawak Literature 2026 ya dati kat pus kat staka stadium miri ngan bina pe kat pustaka negeri Sarawak ya kumai kem ya kalau te tenang gina lawang we amai gin we amai anak-anak dan sekan tema saat dengan tenua asyik puyan edati ke Sarawak Literature Festival dalam kudak-kudak tahun ini. Pabit terminggu pada pasat kini dengan bina apa on puyan ke Bolivar kina. Ika masuk kata nak puyan ina berhujung minggu kena kan dok isi perisian-perisian atau program-program ya ada pasat jadi sukat ni kam tema saat dalam ikam menjalani hujung minggu ini berarti kam mengimat kami kalau tetain binasik jadi enak cha dengar ke kusi ke malumong ke tetap ini ya nak kada isi program ni dati bina peka ka niah kina ida onti regata dia jadi ko mai kemong ya kalau temasat ka dalinya ka pasan niah tena benena kina pida onti regata niah nading cinta ini ada ya tiga tahu sana ke nasi puyan-puyan atau pa asat-asat program ya ka pasan bi mirik ngan bina peka dalinya kina ya dan mini sana ke kena akan nak tiga tawai biar tiga tawai kumai kemong ya lepak nyukung akan cinta ding jam telu pabek nak ini ke pukul lemah kena lupa tacin usia tali dia ya kumai kemik lepak nak mesej ku ngak ya untuk mesej banyak lan ini nacin aroku tu yang sak mantap DJ ya tiga tawai kumai ku aroku tiga tawai berlepak nak mesej ku makik ke usia tali dia kenya ngan bina apa kumai kemik lepak nak mesej cinta ding ada ya tiga tawai kem lepak nyukung lepak nak lepak nak suku inu nak mesej dengan like ke market kat usia tali dokenya ini nak sokongan-sokongan cini kem ya dalam ikam nyukung ketai asat tali dokenya lu singgat-singgat tau ngena dalam awang ini akik kalau nak kenal lu ino kenal lu petat cin usai tali dokenya ya kuat bahan pengalai pa ini nadawi lu pemong kejai kat usia tali dokenya ngaka di jalan nekta ini tiga tawai kumai kemong senganak sadin sekan we amai tuyang-tuyang ya lepek kejai ngaka cinta ding pukun telu pa bek pukun nam nak ketai tau kami-kami pilu dalam inu-inu papagayang ya iluti jaga agat lu jaga kimat lu jaga udip ka ang ilu serepe ngan harap ilu on agat dek tiga ngan pokoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau ngan petegok ilu la ka awang atau pe ka tau dia ca kem petegok akik la tau.

Nembam ya. Ikan petegok lah nembam ngak dijalan dekat pasal ikan macam tadi pukul telu. Pabek pukul 6 kata ke tau kok bahan pengalai. Ngan bina apa kak frekuensi ngan luyak ya kuak pian polo lema poin 7 FM pian polo ayah poin 0 FM. Ngan bina apa kak pukul 6 ini nak. Kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga ilu ke ngelinga Cin YFM Imban Kuching. Ya kena ilu peta Cin Usai tali dekanya. Ya ke metit belian yang banyak lah ni pakai pesalau ilu ngan pakai ini pakai pesalau ilu kak Usai tali dekanya kambi-kambi pilu ikan ngelinga ilu ke taup ini. Ya tiga tawai sangat nakik tegok lah tau nembam ngan ke jam yang kuat ke frekuensi yang kuat. Ya nyak lesau dalam akik baik sukat metit dah belian ni kemenyat ada nyak lesau kat tau dek cara pakai sukat metit kini kumah ikan mong. Ngan nanti kata wasan akik ina nacin akik tau ini akik lenik petegol lah bye-bye ni belian ni baiklah nacin dot dia tapu.

0: rumpun.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai sejalan.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Dia ling lagu sebening menak bujang lagu kena kita ngempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026 sama lemai sebab boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu nak ngetum merindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sukuan kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Yang kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung iduang nyawa ya. Kelebih ke menua kita tu agak napik penusah sepun asap. Lalu kita sama empat pesampi. Hujan bersih nurun ke semina di Bandaraya Kuching. Tang megak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke Benung diatur jam ke diatur berartim Kuching. Benung capuah dia. Bisi diatur pengawak berjual barang pemakai setiap air Europ. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu. Mua auditorium P. Ramri RTM Kuching di tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam untuk peningat 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P. Ramli RTM Kuching di tu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P. Ramli Kuching di tu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami tu. Pian mereka kita ke nak boleh nak ke diri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pian mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak-anak ingat peningat pukul 9 malam tu lagi bak auditorium P. Ramli RTM Kuching di tau. Jadi kita ke diau di Bandaraya Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tong natai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama belakang mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade. Sarawak Kitchen. Agro Fresh. Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, next city hari program ke berengkah diatur sehari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilun Lama di Bintulu. Biar mereka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung. Berengkah hari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Hanya dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung pihak mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di Kunci Steven Tapak Silai ba. Hello Y Sri Aman tang sudahnya.
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
0: Okey, Melina kita ngosti lagu baru dari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Perak.

0: Hai peningam, temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu, harap kepenuh ngop ngelantang sepanjang kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita dari YFM Suryaman, program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kebenung diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang. Kala itu sebengkah pengerami ti udah nyendia ke macam servis perintah. Manua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia mayuah. Ngenyemak ke diri ngau upis-upis perintah, kelebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lumba ngomain bagi manua betuang. SKS tahu ke Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang dekat di penyadi ke Premier Menu Ketua Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg 26 hari bulan 9 2026 hari 6 9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif yang kebisik disedia ke perintah Bak Siti Alai. Ambil kebanding info ya ke bekawal ngawa sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak muka info ya ke bekawal ngawa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala painai nembiak pihak muka nembiak di menua kita ya dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi keperluang pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembiak nitia ketika sepelajar tidak de kemisik direk. Biar mereka bisa dipenjalai ke bak program tu, tidak atur tiga hari tu, ianya bakal pengawak berpersa pengerai tidak berbayar, pengawak cabut tiket bernasib, tidak kumbai e-peraduan, nyendia ke perayis cukup mana, ngagai kita ia ke petuah lebuah menyatu ilap. Nyalai mesia mayuah dibagi menu betung, dibagi menu Suryaman tau ke serata menu Sarawak, belak diperansang datai ngagai Sarawak Ku Sayang, bagi menu betung diatur 25 hari bulan, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026, bak komplek lumba ngemayan bagi menu betung. Kelimpan nyendia ke servis hari upis-upis perintah, menu kita dito, bisa diatur mega pengawak pemerindang atas panggau, bakal malam kebudayaan, serta konsert rakyat. Nyendia ke mayuah pemerindang ukai seminak datai hari menua kita Sarawak dito. Bisa mengkari kangau ke datai ianya bala penanyi hari Semenanjung Malaysia. Aram kita ia belah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang 2026 diatur bak komplek lumba ngomain bagi menua betuang. Hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah, lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K Rumah Morris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipejalai ke bak rumah panjai tumpu Rumah Morris Nangaban Betuang. Dipenyadi kesapit Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumak program tu yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baka RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak dia belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemendar ke Mega, dikemendar ke Kaban Parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibulak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah panjai direk. Bila datang ulo program tu mayanya, ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai Gereja Saint Augustine Betung, Fada Rentap Nuang, pia mega tuai rumah Morris Anak Ketit, serta ketuai Surakup Indok Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi ila, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang dah nembia, ianya kedekumbai seminar keibu bapaan SMK Lubuk Antu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026. Terdekat diatur pagi ila 26/9/2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai bak rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia megak komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program itu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Umpu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya itu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pihak mega Swinburne University of Technology pihak mega College Lailo Taib pihak mega Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nampung pelajar ngagai tikas tik tinggi age ngau kurs Tau ke bidang pengelandia tibisik disedia kepalan-palan nampung pelajar to tersebut to tadi. Bisik di pejalai ke mega njerumak program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya Ramban Enggau Dikir Barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar tiudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemarin akalai kemarin 24/9/2026 muak kelemai bak Dewan MDLA Engkleli mujur diatur program Makai Lemai. Tok kebenarnya program Makai Lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturung Pendiau Marup Atas Angkelili serta Jelukuang Mawang Angkelili. Program tok kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tok dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kagih belanja baka RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Angkelili. Bila datang ngulup program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak megak bala pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih hagi serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Angkelili. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menuh Betuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sehari itu 25/9 nyentuh ngagai 27/9/2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program tik diatur perintah Menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuak dulu.
1: Okay, terima kasih angkai Steven Tapasila atau ke Ibin kudap kunsing with Tep Ninga bak Helloai Sri Aman. Lalu bakal selamat peninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timoti tu lagi 7 bulan aku dekat Maca Pesan Berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke BC diterima kami dari peningat YFM sekali-kali WhatsApp konti tau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang dari Ginsat anak laja tau ke Indai Lias menuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah tau ke staff SK Nangalawi staff klinik kesihatan Nangang Mujau Kapan Belayan di Batang Sepak Batang Layar Batang Padih Batang Sekerang Nangang Masir Ulu Kawit Ulu Kenawit Julau Rini tau ke Ima anak patan Pak Rumah Ribau Tangap Niah Semana anak unggun dari rumah Gelasah Suai Alu anak dakun dari DJ Mukah Piamgak Kapan Belain Kebukai Kenalah Rintai Kena Marito Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun Rungai anak dakun Tak ke apai liat sudah nadai Kena 23/9/2026 Bak Spital Sri Aman Lalu ni yang rungai anak dakun Tak ke apai liat tu dekat di Sekait Belamayuh Ianya malam tu 25/9/2026 Serta di Anjung Kependam Kena hari 6 tu 26/9/2026 Jadi minta kami pelayan ke pesan Datai agai rumah isup nangang mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah kerungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena 23/9/2026 lalu niang rungai nak dakun tok dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 ba rumah isup nangang mucau sepak betung serta di anjung kependam kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya Lias anak rungai Bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai ngerumah belili ianya di Kapit Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piamgak, Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu mandah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25/9 baru mablili. Sungai Tema Ulu Niah serta dianjung ke pendam kena pergilak. Ianya hari 6, 26/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9/2026 baru mah belili Sungai Tema Ulu Niah serta dianjung pergilak ianya 26/9/2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai ari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kedia di Batang Tabai Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Sepak Brunei, Limbang, Miri Sibu, Serikai, Pakan biar megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madito pesan tu madah ke ajit anak kasih tak ke Aki, tak ke Aki Unas udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan ya ke ngelala ajit anak kasih tak kaki Unas tu udah nemu berita tu ya jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit diterima dari Kelvin tak ke Ipun anak niang pesan tu nuju Kaban anak Belayan ya ke diau bak hari Jalai Lacau untuk ke Jalai Selanjan ke Enciap yang megak di Tabut Kejemut Betung, Lidong, Sekirau, Sabu, Temudu, San, Pemegat Kaman Belain di Miri, Bintulu, Melugu, Lubuk Hantu, Tebarung, Ngau, Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengak-ngeta sulit. Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya berumah latup empilik tengah Lacau Pantau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngeta sulit. Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Berumah latup empilik tengah Lacau Pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalai nuju Kaban Belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepitoh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilik, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman Belayan dikapit ia kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kali pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tak ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit tak ke laki parida anak teduang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 berumah yempu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 bak rumah yempu rumah acung lubuk lajung nangam luan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awalnya tadi pesan berat pesan mati datai hari cikgu kana anak usit nuju Kaban Belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peninggal pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal kita ke lemai tu. Merindang kita dulu dengan setelah aku hari menua ngau lagu ya kebendaria.

Okay, nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari Peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang, anak tukang. Kali pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sio Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Li Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang dekat di Sungai Balamayu, bak rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, udah nadai, ianya kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang tu dekat di Sungai Belamayu, empat rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit datang rindu Anita Anak Unggam nuju Kaban Belayan, ya ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu, kelebihki ya kenalan yang ex pengajar Unggam, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal, dan dekat diatur bak rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena jalai semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Kalau pengawak tu dekat dia tu bak rumah suli yang nak cantai engkajang pelasuk di Kabung, kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai hari Santa anak talit nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading dengan Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan bak rumah Maxwell Lee Bai Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayu, ia ingat kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, baru Masimun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, setelah dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, yang nyak kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru Masimun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, yang nyak 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awak nyak teripingat pesan berat, ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuri tu, ianya pesan ngetas udik datai Richard Mawan anak Kandau nuju Kaban Belayan, di kedia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik Nia Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung, ianya endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu, ianya
26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai, bar rumah Desmond Sungai Kamidan Chaya Awiak Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda, anak ex pengajar Jangung dekat diatur kena lemah.

0: Sylvia Banyik dengan lagu ya Diau Ketegal Sayau.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumaga akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, ada tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berterima ingau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat diatur bak betuung ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nya Siwen Kanang, Hendru Kalo, lalu sikut lagi penyanyi lama kita nya Roslyn Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke dekat Roslyn Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Nama berita bala kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngagai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talau aku ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Yesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talau menyadi. Tiapai Yesus Kristus. Keudah merekat ke kita dalam nama Yesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah talau udah merekat ke semua kita Kristian menyadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak kalah talau tiapai. Ngau Tuhan Yesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah talau ke apai. Ngau Yesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belamo-lamoyo. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito ngau ke jemahilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat kia. Lalu pergilah lusok ke jemahilo pan. Allah apai pemajak merkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngagai kita. Ndak berubah. Hebreo bagi 13 ayat 8. Yesus Kristus ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemahilo. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu sudah disedia kalah pai ke kita. Kita ndak tahu ndak nemu ngau terang. Ianya Allah apai ndak ndak ngetu-ngetu merkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita sarito. Merkat ke kita pergilok lusok. Jemahilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil dari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigit ndak berubah. Kemari sarito. Lalu ke jemahilok. Luke bagi 13. Ayat 10 hingga 16. Nyadi sekali. Yesus ngajar dalam sebuah balai gempuru. Lebuah hari Sabat. Yesus ngajar bak sinagog ini. Dalam balai gempurunya, besik siku induk ke dikeduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak uliah berdiri lurus. Lebuah Yesus medok ia. Yesus lalu ngangau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah yang ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Yesus udah ngerai kuranya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngeri orang mayu. Kita bisik namari alai kita gawak. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke tau kai kena hari Sabat. Hari Sabat ni adik. Hari 6 kita ini. Lalu mayo hari Sabat tu orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanyak hari ti kudus basidak. Sidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tenekan ke remote controlnya. Nyak dikira sidak ya gawak. Nyalai mayo hari Sabat, mayo hari enam bakitai, sidak yo diau. Ndak tau gawo, ndak tau ngerjo utai. Tak kuat lentang aja mesti sidak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut yo. Nyawut kepala besi negok ke bejakuk tadi.
Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kata kita nak muka tali jelur sapi kita. Tak ke kata kita nak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kata induk tu ke Tuhan yang buang. Kata induk tu ke anak Abraham. Kau dah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tahu dia lepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temuk nan kadat dah. Lebuh Jesus nyebut jakutnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami kegawati. Rami medok semua tai tinyalai itu dah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keturubah ya. Aku dekat ke kita merti ke jakuk tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah kejaik 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ada ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah kalau ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang antu sitan. Lalu digerai ke nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi kita merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Kuk Jesus. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Kuk Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya ti datang ke Jesus agi sakit. Menyok deh. Tangari ngi Tuhan. Ba idea Tuhan. Ia nang udah merik pengerai ngegai induknya. Nya alah ia ti nyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya. Munyi ti disebut tadi. Bisi kawal sempekat ngau alah kalau. Lalu hari kawal sempekatnya. Pengerai nang udah diberik ngegai ia. Pengerai penyamainya nang udah ngi ia. Simena ia tindak nemu. Bakanya megak dia tu menyadik. Hari kau sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga. Nggak semua berkat dunia tu. Yang kau berkat pengerai penyamai. Nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya. Kita nemu. Tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah tidur bergulai ngagai ya di Galilee dan menyok. Tidak ditulis pempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngekai orang bansau bukai. Bansau gentle ke bebe. Bansau kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi. Ia udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngekai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenak kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Nyalai. Ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu udah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakub sudah ditulis kia bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan Jakub Tuhan kena ia nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah paiti berkat ke kita. Dan ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu tak kendok. Biar ke kita nerima tak kendok. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu
tak kena. Berkatnya tak semina nganti, tak semina nganti siapa orang ting ambil ia aja. Tak semina nganti siapa orang ting klaim aja. Ti orang bisa klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah mandah ngagai induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat kejakut ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakut ngagai Abraham nyok. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya ndang udah bertubuh Abraham. Udah jadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhan nya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Nyadai. Nanti semayanya udah diberi Allah Taala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu. Ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semayo ya. Induk tu layak klaim pengerai tindang udah ngi ya. Lalu Tuhan ngamat ke semayo ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidoknya dia. Ndang sama bisik sempekat semayo bakal ngi induknya. Tang sidok bukainya ndak nemu. Problem ya, kita nemu tak kena. Tidak ndak nemu benefit diri, ndak nemu penguntuan diri empu dalam Tuhan, ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tidak nemu support diri empu dalam Yesus Kristus, tidak pandak nemu jalai klaim semua faedah-faedah sudah disedia ke Tuhan. Ndak ngau rempu pemansang. Namo kebuah, laban tidak ndak fokus buat Yesus. Laban sidok ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidok bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidok tembuk ngingat ke adat turun sidok. Laban sidok agi kena tancang adat resam sidok. Ti alai sidoknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminok sidok ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidok ringat ke bo. Ndak nangkap utai kurang. Tak ringat. Ringat laban Jesus tinggrai kinduknya mayo hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidok. Nyok pemalui sidoknya. Ndok nemu kubuah diri ringat. Ndok nemu kubuah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala mayo. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok me kita. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Orang ke di kedua nantu sitan. Gumpul sidoknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik balau kaban belayan. Balau pangan ti sakit. Digumpul megang-megang. Lalu baik ngegai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Dia pihak menyedik. Tantuk ndak. Laban tinan ke adat. Laban tinan ke pengawal lama. Utai ke mana hagi area adat. Ndak dipedak. Ndak dikelala. Ndak diterima. Ndak dikena. Berkat Allah Taala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Taala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai empu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidoknya. Ukai Allah Taala ndak meri menyedik. Allah Taala ndak segi meri berkat ya. Allah Taala ndak segi meri grace ya. Tang ati sidoknya ti ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepiak nyendok dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidok ngai merik peluang ngagai diri empu medok utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenok sidok hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagok mensio. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit buat mua mata kita. Sari tu.
bisik lalu datai ngagai rumah kita, bisik nikik rumah panjai kita, namo kini utai digagak kita. Kati kita ngambil serta klaim berkat kita, kati kita mukok penemu ngawati kita, tau ke kita ringat ngagai ya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisik kawal ngau Tuhan, kawal sempekat ngau ya. Kita udah sebiliak ngawalah talo, begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisik ngau kita, haleluya. Laban ya nak sigi bisik ngau kita, ya nak kalau ninggal ke kita, ya nak kalau ngelengkok ke kita, kena meyom nyadi, kena me Jesus, pinto Maria, lalu beri menerima kasih kita ngagai ya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita, nyadi Tuhan buat pengawak kita, nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia peturun Abraham, lalu semua semaya ya, semua promis Tuhan ngagai Abraham mega udah diberi ya ngagai kita. Lalu kita nerima aja, kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala, semua mua kita nerima megang-megang, nadai siku tinggal. Puji Jesus, awak keberkat ngau pemayak diberi ngagai semua kita seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun, di bungkur ngena sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyaga kita. Hari saritu nyentuak ke belamo-lamo ya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: Tanda Lemai YFM
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Mbak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peninggal bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, dekat Damia Alam Masara dalam rancangan Sada Gitai yang diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sekali itu bala peningan semua, aku dekat nyebut senentang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala peningan semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai seminak nyadi lebih maya kita bertemu mu ajak tang mega nyau nyadi ba media ramah. Jadi sebedau kita berjaku tak berkunci ke utai ba media ramah, benang patut kita nanya diri kita empau utai tak dekat disebut tu ke ditayap kita nya tadi bala peningan semua utai ke benar kah utai tak mai penguntung kah ngagai kita empau tak ke ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati ke atau ke nsiban hati ke entah. Tanya diri kita sebedar kita mantai ke utai ingat buat media ramai, sebedar kita ngepost, sebedar kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita ingat jakuk di mana, jakuk tik mentah.

0: Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut ngenak ke media rama tu kebisiknya tadi engkau cara tip betul serta endak nyadi ke media ramanya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jai tu ke utai tip ulih ngenatai ke pemencik ba mensia mayu anak sekali-kali kita ngenak media ramanya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tip nak mana sampai ke orang ke macam tadi mesti banati pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya natai ke petenah okay? Kita yang pun tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakanya bala peningan semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana kepada aku tadi utai tadi ngenatai ke utai di mana kan tak ngagai kita yang pun tak ke orang mayu nanti utai ingat sikit ditemu kita ngenatai utai ke mana nada merik manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisi niat ke ngepos utainya buat media rama jadi bila peningat semua arameh kita sama belak ngenak jakuk di mana kena kita negut ke agik kawal antara kita mensia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya bepun ngau siti utai kat muntang ianya nyaga leka jaku ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jaku kita ingat tadi wallahu alam nak tak dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua insyaallah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai ba YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka selama peningat pukul 7:30 lemai lagi kita sama belam dengan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat lemai peningat data kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar nembiak mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai diperundingkan. Sarawak Kusayang bagi UMNO Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan tentu ke ku yang penuju, negap ke peluang serta tentu ke pemanah perkara pelajar ngau pengawak ngintu nembiak mit semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tangguh pengawaknya nak ulit ditengalik ke diri tak guna ke saup ari orang ke diau sebilik raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau balap pengajar sekolah nembiak mit udah diasus mampai berbendar nguluh ke pemucur laban kualitinya ukai semutip karati nak ulit ndak dicapai tak megatnya di ke tangguh pengawak ngagi tiap ikut nembiak mit. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu, lebuh yang menjadi konvensyen antarabangsa Sekolah Nembiak Mit Sarawak, SPIC, di Kuching. SPIC dekat merit peluang dua Sarawak belajar, hari penelebak, ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak sudah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Mit, pengudah 98.9% hari nembiak di Menua Tok ditetap ke bisik ngau masuk kelas nembiak mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka Menteri Pemansa Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya ngayan ke nyau kat semua nembiak di Sarawak sudah disedia ke ngau pelajar nembiak mit. Penanggul ketegal ke diau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi nyak di pelabak ke nyadi kebuah 1.1% lagi nembiak kebukai nyak nadai nguluk kelas nembiak mit. Nyak alai sukung kebesai lagi berguna benar dikena tentu ke si Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar ke menyana ungkup nembiak mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih lagi orang ke diau di Menua Pesisir. Tuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngenak sawup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Mungunan, Datuk Mong Dagang, madah ke kerjasama antara agensi perintah, Gerempong Tuai Raban Bansa ngau Ketuai Komuniti, KMKK, serta Bela Tuai, nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikena nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke labannya guna benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepaka Komiti Pemansang ngau penglikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pembersih air baru tiuling luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julaihi Haji Narawi, madah kepalan pemersi airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyawab nambah air bersih di Sebuyau ngau kanang menua tik berkelingi ngonyak entik udah tembuk ilak. Palan yang megat dekat ulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau kedatai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah gi palan tik nguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan kengembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah tembuk gagak. Kedua-dua palantuk disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau, kelimpah hari tik nyop ngada ke air kediguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Enggau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julaihi mansut ke Jakoto, lebuh yang kengabas pemansang projek ngagak palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentap Peniabat Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam dibagi Menua Petuung Diato Agi di Serenia. Projeknya sudah dikemudar ke hari baru agensi pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Dalam posting Facebook ia Kaban Konsel Negeri Sitak Lingga, Dayan Nurazah Awang Sohor, madaka projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru Sistem Parit Ngon Tali Air, bak genturung peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta, megak agi bak mai macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikena nyaga penglikun dengan penglantang orang Mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betung disadang oleh narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gerald Rentap Cabu madaka balak temuai disadang dekat Majak Mayu datai pagilak. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinya dia ke 158 servis ungkup Mensia Mayu. Bak program untuk Mensia Mayu dekat mudah agi ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 bagi Menua Betung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu. Bisik Nur ngatur macam pengawak, ti nyengkaum pengawak komuniti, ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain, serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilak megak, sama dekat diguluk premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semujak ngambil kedian Jong Pulai ke Menua Asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut induk. Semua sejak tu dibaik dengan jalai darat hari Depot Immigration Semujak ngagai Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalai sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semujak, Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapka. Semina 4 ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kandang menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingga. Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betung disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam mai serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalan Jerana Jerita Lamak Sarawak
1: Saritu 25.9 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising nguluk sesi jaku penerang ba Indo Upis Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penelur menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Puncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningai YFM kali mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai tu lagi gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sudah lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu. Tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift, tak ke benua rantau jalai ke jam kedai tu. Harap ke semampai berjimat peningai. Lebih kik maya menua kita itu agi di nama tu agi napik penusah sebuah nasab berjimat lebuah kita berbaik kereta lebih kik maya malam hari ini. Jadi agi mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendiang ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru hari Linda Kaul Ati Tua.

ancaman mati dari Wat Rock nak merindang animate di Sulat Petung, Bulan Penginduk di Batu Nias, Ri Penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Ri Chow Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Liberty Ben dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul Akan, Stamos David Stella, Hapai Lambai, Jupa Selagun, Lina Bugis, Sindo Nedi, Sisila Malon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Menung Jalai Pengawak. Salam pesan, salam saya, salam rindu, serta salam satu Malaysia. Ya. Jadi, Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ya. Terima kasih. Jadi, Juni Band, Salumai DJ, kemudian salam jalan ke pengawak DJ. Terima kasih. Monica Malia Bunggang, bisiknya apa megak. Hari Miri, kok ya. Bisik celak mimit di Miri tu laban nak ke hujan, nak ke panas. Benung nyumai sambil mending ke YFM kok ya. Terima kasih. Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang kok ya. Sejam ku dah. Kan tadi lagi hujan gini. Mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Ros Liao, sab mengejap ngawak ngati tisuran lantang kok ya. Celap nua kami di Bayan Tasik Sari itu lepas si hujan di malam. Rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Swelin tak merindah semua orang ke bersih mendiang ke YFM ke lemai itu. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri lemai itu mana tajak tengah hari tadi bersih hujan ke ya. Saya minta tebah kelaku Ari Anderson ngalai kena merindah di rimpu ngos semua orang ke ngelala biar mekat DJ ke gawak. Kalian teman MJ, selamat lemai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak Wife and Pucian. Terima kasih. Andrew Ujai Masing, minta putar kelaku mengeligai pengerindu Ari Gunteni. Kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp, ngau semua peningau YFM. Salam rindu Ari Miri kelemah itu kau ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal si celak mimit kaya hari di kami di itu kau ya. Dan malam si hujan agib sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya kau ya sama-sama. Bulan Pegari selamai setiap berjalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit megap si nyapa. Rini Sabai mana hari registri kai kelemah itu kau ya. Bersebun si kurang nak entuh balat kau ya. Jadi Alice Spencer nyapa muka selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal engkau muncul. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Pian muka bersih nyapa Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Niah, bersih nyapa muka selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nor Agat, minta putar kelagu aku tetap saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat hujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek, minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ Pulai Lagi Jimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai, madah ke nada hujan kami di Pakus Pauh Hagib Sebun kot ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richard Unup, Agib Sebuah hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kok ya. Minta putar ke lagu hari Jospin Jalin, kena merindang Carbon FB Ngau Balap Ninga. Iba Vincent, terima kasih ya, bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri, minta putar ke lagu hari Walter Bana, Pulai Baru kena merindang di Rimpu ngau semua peninga YFM. Kelebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninga kita hari Brody Muyang, bersih nyapa sampai jadi kemengawak. Terima kasih ya. Sendi N, Madah Kerin pun penuh mendiang ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis menggap madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Penuh mendiang ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis. Apai lambai bisiknya apa menggap sama jelai ke mengawak. Limut Randi, agak menggam sebun kami di Kenawit itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Hanya tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Yang megak bisik nyapa ke lemai tu. Ianya peningat kita di Sibu. Ianya Syasha, Amda Syasha bisik minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman. Dari guna ngetan lagi kena merindang peningat YFM ke ya. Ianya tadi pesan ke bisik di terima hari peningat kita. Terima kasih ke penginduk kita ke suruhan mendiang ke YFM ke

Mai tu agi mai yuh peninggal kita ke si kena teka pesan rindu hati minta putar kelaku terima kasih ke pengrindu kita au nak ngira kita ari grup YFM Iban station perminang kita ai pian mekat nucu peninggal kita ke suruhan mendiang ke YFM yangnya ari grup peminat YFM baka Jessica Itan pian mekat peningat-peningat kita kebuka Opah Cici, Margaret Unci yang pihak mereka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nakmu Badut, Nakmu Lejuk mendiang ke YFM Sekret Kari Radio Station Kawasan di Sarawak di itu pihak mereka hari online RTM klik ya. Jadi cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM Bak Dini Dini Indoor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar kelaku Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak irau peningal Bak jam tiga penudi itu lagi sepengudah program Randolph Mansang. Aku nebah lagu ke bisik dipinta peningal kita ke lemai tau ya.

0: าดาละไม Y FM Selamat kita bertemu baru peninya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gaw aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gaw aku Bak Studio Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Beranau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajes. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagiga engkau nyelamat berserimbai engkau hari kesedaran keselamatan maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajes laban udah meri slot tau ke awak ngagai maritim negeri Sarawak berkeke sehari tu. Ngami kebala mayuah sama nemu hari kesedaran maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang lue yang ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngemik ke bala peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak mendingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kunci ke ya.
1: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah dipejalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikon di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikon batasi hendak ngambil mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
0: Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke ketasiak mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Oh, nyadi peninya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam perandau kita ke sekali tu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninya tu tau ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kerja tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ketasi atau ke kan agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ketasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
0: Oh.
1: Maka kesidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB. Ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batasi ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Oh. Ya, jadi inya barunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi ya. Punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali tu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Oh. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, tanya ke empat tu, minta tuan berkongsi mimiat meh, berkawal ngau, bisi kendak kita tu tadi, APMM tu, tindakan proaktif, ngambil ke bala mayuh tu, nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh, nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya, ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan batasi ya. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri dengan maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Mm-hmm. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau sesi dialog gulai ngau balamaiwah lah. Ya kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Tiap mega bersarimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia. Tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim. Boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Bugiga engkau nyelamat tu megak guna kebantu dari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset dari agensi sahabat nyemak bisik operasi Bugiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri engkau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi, ngaki wala peninga, ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi, tanya ke sekali itu untuk Tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu untuk Tuan, bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisiknya di bak tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Bergiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu isyarat kecemasan nengah satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite head tracking. Sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perengka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB emergency locator transmitter ELT personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perengka bukai. Bala kami RPMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Bergiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio dari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Bergiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
0: Ya, jadi peningat kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah yang jadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisi nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Nami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi bertiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun untuk genap 21 tahun APMM sudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat untuk tadi. Pihak megak untuk nyadi ketanda APMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalan lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu didini ajak alai zon maritim negara lah. 6 hari bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikenak merit pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih dipejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pengelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
0: tahu. Ya jadinya meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak bak tasik atau ke laut tu berkawal dengan pengelikun bak tasik atau ke laut tu tuan.
1: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota dia. Dia nentu ke gaya hari mana. Ngecik buat mesti ngam dikena. Ngecik tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke petungak tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga. Sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rela.
0: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawal APMM, pemegang kenang berkawal engkau utai kerukumah kita HKKM tadi lah.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bawa FM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya bedunya randa aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randa gulai engkau kami Bawa FM.
2: YFM, segulai sejalai.

Trophy juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat ke batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang delah dan peniau penyeduk rakyat di dekat nekap ke penyerakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Reti lekat jakut Dewan Suara datang hari jakut bersua, reti ke bertemu kali keterubah ya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik tu disebut Balai Suar Arah. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi lekat jakut balai diganti guna nama Dewan di ujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuak kesar itu. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu, keraf pengandik jari ngomega bisi planetarium. Belum bisa data ibab pengerami itu, ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak, Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad, Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu, Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala nyadi pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat, serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana Jerita Lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ego sedepok para kumpul dengan batang jejak kupang nomblombang lebar buang putih yang seki yang keliang tar yang tiang babi kepuang nyak lupan arah puang penyaga nyawa nam siang nyalai kita itu kayu guru gerainya mai nadepo nadepo.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Layau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Tujuh mimpi lagu Gede by Mary Carmela pagi itu nungguan kawa pemerinang malam bah malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ke Angkerton bawa pemerinang malam ukai pengerak pagi. Wai lama dah ndak berjaku malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama ne. Okey jadi lalu ke peninga di Selampur Menang Sarawati meniang ke awak pemerinang malam YFM kita ba malam hari 5 sari tu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke station Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang. Okay, mana mau ke mana lantang pergilah mayuh bala kita uap deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey jadi ya bakal selama aram udah tu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM Baharam. Namun nak ni cerita ya kedekat dikenatai ke sida ya sarito ba Randau Ruai.

0: Jagoan. Oh, Jagoan. Nene Jagoan.
1: Eh, kini kerja buat tu nak nyawat aku. Apo, apa bengal jabut tu? Kadang nak jabut tu amat dipulai kurang ni cek kesemaya. Kira ulah jahit ya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah kejahitnya. Ni mencabut tu. Berwai nadai. Bila bersai nadai. Dapur nadai. Kau menyak belakang dilihat-dilihat dia kini. Bermain ngau manusia buang ya.

0: Belakang bilik ramai ke ucap aku. Oh, ucap dah buat. Aku alih-alih aku ingat. Tahu lah. Dah buat. Nyau medeng ucap. Lama lah jahitnya. Lugi mah yang tak merasa kemarin. Lugi ingat ucap mah aku tahu deh. Apa ini, jahit. Lama menasih aku tahu banget jahit. Alik keliak nungkuk aku tau nak nombor nyamai pengidua bagu tau jambuan ni le jambuan lah jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ku belakang biliaknya nak patut tengah raya tu besian tu ilo ku belakang biliak. Ada patut.
0: Nau mende jambuan. Kadana. Ina baru asbayan dia negi sebeliah mulai jambuan. Ka ini bisa lawan tak kemahnya kali. Amai orang jahit mende jambuan. Jambuan. Tetap orang kini kaki jari dek. Kasi yang mende ucau. Jahit mengamal dek. Dia mengucap kesayangan aku abuat. Macam-macam ni, dek. Nanai makini kalak ke mana tinggal cok. Lila jambu.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliknya. Mesti jenik mana serati tiat dia mati, pihak.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau oleh jahit, tuan rumah. Mana lagi kita mendak jambut. Padahal lagi memiliki tayang lara jambut. Lada lagi bagi ada makan mie buat kedai. Agai. Ini pengalami kedai-kedai menjambut ngelama tu. Ya, ya agak aku. Cino kejambut. Ya, siapa ngaku dia berbilia tu. Siapa merek babi. Manu makai. Ya agak aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya udah jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Siapa kebengar nangkap jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke di kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban keburu dah tarik kebun mamai tadi menjambut mamun. Nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai. Nya aku ngasuh yang ngasuh orang tua yang lapian kian makai. Hei, lagi din jambut saya aku. Gi pedak dikin ke?
0: Amai ni tuan rumah. Amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku terbulak tu kede. Ya kini kede sehari-hari tadi banget nak tersumai kalau awak nak sumai kasih kejabut.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia. Amat dah pulai jabut kia.
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jambuan, jambuan, dia ucap aku, abu-abuan. Kasihan ucap aku, nama tu nak nyawat ini dari itu.
2: Nama berapa kau di ini? Nyau bau lesin dinya. Nama dek, nadai mandi sebagai itu, pihak. Baju lagi kena, sebagai tadi, nya. Udah agak nak nyumai nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nak siap bisin tu aku lepi yang diandor aku makai.
0: Nada sumpah kak mandi aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sikit di taban kurang jahit dek. Nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat. Nasi amat dia selamat ucau. Kumai aku. Udah di taban kurang dek. Ya, nanti tak pernah menua tu nak awak. cái trò ban cũng đang ngay cái có bộ cha ngay cái tay lên kiếm âm hiểu được phần cao chuẩn buồn nằm ở nhà đấy cô má cô miền tây mình đó đấy nhưng nào chỗ nào đây đàn nụ rồi dạy đều châu
2: sắp bắt cái ngàn nô đây này bắt cái cô lộ bắt cái cô bắt đi à cô tụ gây nhà mai cái yêu guru sihat wala sihat tụ nó đây panama cô tụ agi kren agi uli nangol song ako to no mo di agi uli nyago kalau
1: amat ge sangau nilai nilai utai kres buat reto nama di irau kejabutnya kena taban orang jai pia ada di jabutnya nyengenda nadai nama orang jai ni kebangan ka ngano jabutnya
0: nama de tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena terangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena berangkap jabut depan. Bisa, berjakuk dengan aku mainnya.
2: Masa dia aku bisa kelas begitu, bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jai ketika aku ketau bejaku ngerudi buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku bejaku tarik tuan rumah buat telepon ya ya minta tolong ya minta diselamat kari orang jainya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Ngeliput pulih sekini. Silap dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Kurang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut tau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memana
0: kati ke bulat tuan rumah ha? Amat nyawa jabut menyak di dinga aku nyak tadi amat jabut beranau ngaku
2: sigi ukai aku nyai nai tahu tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar Nora Sidoranya sigi bak dalam kelasnya ku sarito belajar ketika ku tebuk kekebukai sigi ingin sarito sigi subjek diajar pengajar Nuranya metu rugi aku minah kebukai mau deh nih rugi nak mendak pemajak pengajarnya tang nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba di pikir di dulu
0: nai orang yang ngasuh aku nebuh dari ngomas nilih dari ngomas asa orang jahitnya perurut kaku biarkan kak mas kebisik batu buah aku. Asal si dah tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuk ke lalu tuang nanti basnya. Gak ingat, dek? Hanya maku belum mankin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, dek. Hanya nak temanik kelirik maku. Nak tersumai ke lawak asik maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Si dah dekat nyua, deknya. Berkeningnya jabut.
1: Inak pihak nyau mas dia kekena dia beri dia dengan sidaknya tadi sanggau ni bertunggang kerpai di laban sidaknya
0: dalam tertinggal lagi nyau makan tengah mas berkuang aku kalai mas kena kumbat lengan nadai antian mas nadai ni cincin mas kalai kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi jabuan apa naka penyayao mas aku.
2: Akai, akai, akai, mayu amai masnya ini 10,000 bisa harganya, cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi. Nemu deh ini.
3: Tu rumah kai nasib deh bisa berwai tu rumah sikit asu balang iga deh aku tu tadi nemu deh.
0: Nai, nama di tegak kesah benun, nama utai de, dekat pada dek.
3: Nemu dek tadi aku tu, nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah, nemu dek mai aku ke Nganjung ya ke sekolah. Udahnya, tamak ku pias na lama aku, lalu ke sekolah aku Nganjung bekalan nak kunya, nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok ku nyuak kebekalnya ngagi anakku, lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya, dengar aku nyawa, namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anak aku kebat mua aku nya, minta tolong. Namun dek, madah kediri kena tangkap orang jahit. Ni nak lihat hati aku tadi tu rumah, laba anak aku nyanyi ngendah bak mua aku mayanya. Jadi orang ke telepon bak, teleponnya munyi nyawa anak aku, nang tuci munyi nyawa anak aku. Sige sebakar mamai, nah siapa orang ke teleponnya, ya gak anak aku bak mua aku gak mayanya.
0: Nya, bekerja aku tadi bantuan ke rumah. Aku masuk aja buat bola aku tadi. Ya, nyawa jabut buat di linga aku dalam telefon. Sigi amat jabut di linga aku.
1: Amai alit atiku kalau ngok ninga cerita sudah sanggau tu bantuan. Udahnya ketika cerita ngidi tadi deh.
3: Nya, ketika kena alit ati tu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak aku nyengendah bermua aku berdepan mata aku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya ke rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke berteleponnya yang tadi berjaku. Udahnya bisik aku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kediri yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ke Thailand kena kuih. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngena duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisa dengar bersebut kenyak aku tak ada bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kamu tak anak aku nya. Pula hidup kau kati kenyak selamat meh. Datai buat mua kumpul pihak aku sudah bertelepon ya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah. Ningau temunyinya.
2: Pintar deh, Bu Banun. Sigi cukup pintar deh. Nak kena tipu bakal ini aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngeberi ya, ngeri orang kejahit ke telepon. Lulu ke dirinya di akunya tadi. Nemu deh.
3: Ya, bagainya mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku wente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya amat aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Baka cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngage anak ya. Nerima telepon ke sama baka engku tu tadi. Dan ya, sama tak kena tipu, laban anak yang bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kamu ada ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang tak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, pedang lagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nyam.
0: Nyak, utai ku aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ini nyerah ke sebelah setiap malnya. Tak lihat hati aku, hati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu nenua maka ini mana yang orang jahitnya kini?
4: Oh, terumah. Terumah. Oh, mayu mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun. Oh, jabut ngau sangau pun bisa.
1: Oh, minat. Minat. Dek, setengah hari aja. Dek, gawak seritup ya.
4: Kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu di minat. Ningat cerita sanggau sudah bangun tu.
5: Siko udah kena tipu. Siko dah lagi nyau kak kena tipu meto ni gaya to.
4: Eh, ya kak kena tipunya. Siki nemu pun aku. Siki dek ni sangau dek. Banuan gak. Namanya kan jadi sangau nomor dua gede pia banuan. Ya siapa kebangan tipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, upis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
3: Eh, ukainya inuan. Tu, tu lain ge, tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya, madah ke direknya polis ke, custom ke, lembaga asil kini, ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawut kapak, aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah, ninga cerita skema kebegenya dan inuan. Sige, nak kena tipu, ente agak setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek, lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat. Ta tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahe. Aku mayanya benar-benar sekolah ke nganyur beka anak aku. Raya bermu aku ke anak aku mayanya. Kati-kati kia tau madah kediri empu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemu aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemu aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Kati kak percaya aku tanya. Anak kita nya ngendah berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sidak. Bah telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya berkenyam aku cari Nino. Telepon orang marah ke diri. Gabut kawang-kawang minta tolong madah kerek tangkap orang jai ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai malik di mian udahnya asuh orang jai nya tingkir ke semua buka semua mas bab tubuh aku lama utai kena kena aku menya dunya asuh aku mikau kenya ke babas kena plastik engka dalam kamu plastik aku ya. Bak belakang stesen Gwen kanyut dua kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik. Nada kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Sapa kenyaruk diri telepon jadi nilihnya. Kati sidaknya landiak emang amai. Ih.
4: Kena lagi tapi ya nemu kita tadi sama kena kami supir dia sebab kan gak sedoi dinya meh nerima telepon dari orang gak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai orang jai bisik gak waya pejaku gak tadi kami sama dinya magang mau pis kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ya nyak pihak kura jahitnya tadi tang kami sopisnya nadai mendiang kejaku mba orang jahit bat teleponnya tadi udah ya kejaku ga orang bat teleponnya iya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi nemu ya anak ya nadai nenama udah ke cigo nyak madah anak ya segi bat sekolah eh ya kalit ati kami sopis tu tadi. Ia pandah ke diri seminak sekali ajak ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat telepon ya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia hari nyak. Maya nganjung anak ya nyak. Nyak mai cerita.
2: Jangka aku tu mai orang kemeda ini aku. Maya nganak emas. Maya kenganjung aku uji bakat abalagu subak. Jangka ku nyade itu lalu de im orang lalu de sidi orang ini kutu tanda mengajak kiat
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuet
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil ke bala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu. Bisi kait ngah uji bakat belagu rinya. Maya kita uji bakat belagu rinya. Nyawa kita bisi terikut orangnya, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisi sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak mayo cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai kekumbai orang tadi AI. Hanya kekena.

0: nyebutnya pemintar gagak, sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tu punya ngena AI tu gambar oleh digagak kebut berjaku. Kita suam meda gambar aki ini, kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebutnya. Nya mai kena ngena teknologi AI murang ngadu yang kebut berjaku oleh digagak beberapa pangan diri mutainya. Ngena AI megak oleh mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna pemansang teknologi AI tu tam bisi megak disalah guna orang. Baka kebaru dah nyadi ba kita nya tadi meh ari selaka jakuk kita dirikut orang oleh niru oleh ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita. Bakanya megak video.
1: Bah tadi kita kat nemu kedai. Kalau urainya amai ucuk anak kita ke benua menteri puan ke benua berbeliau kuah. Ya selaka dipedak nak nemu bagi kamat kena minta duit berega laban kumai amai diri sebilih ya.
0: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tau ndak gagak pasut diri empu ngambil ke nemunya amai sidak sebilih ya. Tau ke ukai contohlah aku beri contoh bakal sedoi dijabutnya sangau gagak sedoi di selaka jaku kesminak sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call, leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci, muka kunci sebedau seduai berjakuk. Contohlah aku beri contoh, bakal kunci jakuk seduai. Anak kesal, nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Ndak nemu kunci jakuk, anak kesalnya. Okey jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tok. Ngena kunci, tok ke password.
2: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu teh ke bekenya. Ngambil ke kita udah tu entah sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama penamanya AI tu deh. Jadi nyo ingat ke AI nya semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya mas dua yang laki bini gaget kak medak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia nas dua ya kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih ya deh. Nanti orang bakal orang tua kena nemu utainya kumbai amat. Gagak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ya ke sidak ya. Nep ya.
3: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku menagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital nyak ngau ngau jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nuga Kumbuang ngatur ke pejalai ngagak lica buat menua kita itu. Baka temui kanyuak ke ditau punya pasal utai tak berketau pasal AI kena nama taku tau dadai menemu utai tak AI nya
4: tau aku sigi tujo wakil ke rumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jai ilah nanti nak yang punya beri ngake orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah lah nah

seperti kita ucap utai ke rumah orang AI tau, yang tahu mana pulai ke pemana, yang tahu pulai ke pemerintah semua ucap pemancang teknologi patut yang dikena ngah mana ukai kena nipu orang bami uliah sama berjimat kita ucap au ngutai ke rumah orang AI tau. Ini mana kita tuh terlima cipuan orang nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapu caw tidak ya. Sumpah aku nyari batu tidak ya. Awak ke bangga sekali. Jelah asal nipu

0: Selamat malam Ringa. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita malam Maria bagaimana YFM kena malam tu malam Maria 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiga dekat diatur kena Aria Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucing Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagak berindik hari benar kucing ke agi balat bersebut. Kau dikena nyaga pengerai ngau pelikun semua orang ke besi kawal ngau pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah ke sidak pengatur muka enak ngetua berarti ke baca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari benar tu terkena sebuah asap hari pun bulan tu tadi. Kaya pihak sidak ti ngau pikir tau uleh ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang pelazam mereka berengkah area pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak mediarama KMA sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundian ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia hari menua tu ke agi balat bersebut. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Staf Mansang Urang Dagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uleh diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyaga penusah menua Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Jakutuk ngagai pemberita pemuda ngabas palan ala yang magi pihak ngelandak Kucing Marathon 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri enggak masuk bak Kucing Marathon 2006. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau hari sekolah ngambil ke uliah ngada karaban nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuf masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapi'i madah meri penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengerap hati bala nebiak ngau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlimo. Ia masuk ke Jakutuk bahawa pengawal halim jadi ke STEM bahawa hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bulan nebiak ngulih ke penerbak belajar cara praktikal mengenai 3D printer, drone, robotik dan aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dikaterima penguntung dengan projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 tim mengukur semua agih belanja setengah juta ringgit. Proyek itu dekat berengkah di Pecah Laika kena belas 10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan pudah kontraktor nima offer letter. 32 kontraktor hari mula itu bisi enggau ngambi bak bagi pengawal nyambut undi 2 miliah bagi kontraktor Pecah Laika projeknya sarito tadi. Sama bisi ngetai ke pengawal itu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jerib Susi. Polis ngenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak ke besi kawal ngau siti kes nguji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala polis Peleleh Padawan, Mangkus Pertandan Barry William, madah ke Asia Penerang Arim Sia Maiwa, suspek mujur ditangkap bajalai rantau panjang urup pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta, toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pertandan Barry netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Nakak pada itu, polis agi giga suspek kebukai ti di pelabak kebisi kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di tiap ke seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya nak kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.25 hari bulan 9 tahun 2006 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Aladi Samsawi lalu disalin Alinda Suil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba indu upis upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawal pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndorupis bertanam topi ngenatai ke penerang ngepemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Malam YFM.
1: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekeda orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mengga ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga gembuan peninggi 3000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedakitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi ai wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki kelian ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miril. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai? Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit, anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Kita kaku, penuh, menyengkuh.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindima kita ke sari tu lalu dia tu auditorium Piramlia kucing yang benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam mana kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kena tu ba pekit bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus kengau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli benong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenyau riji keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansak mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai sidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga raban ianya Ariana ngau Reza kereka main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia kena mandang ke mayuh bengkah karakter pemenah vokal tau ke sedar nyawa serta menggagaya pemerindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu tajak panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemerindang baik kenyari vokal remosi tau ke karisma sedar ya. Lalu ngenang menggak pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mansa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil akan mesti diatur bak luar auditorium Pi Ramli malam tu main bangsa pemakai mesti dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 pelabaku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Pi Ramli RCM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh megak di pedak kita bak TV 2 ke malam tu boleh baru ngagai nuan di Konti YFM malam tu
0: ya terima kasih Ken kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi ok jadi nyam tadi bimbit lansa berkawal ngau bintang kecil ke benung diatur bak auditorium Pi Ramli jam ya ke dia tu lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program kini kita sarito ungkup yang malam hari lima jadi terus meniaga kami bawa pemberina malam YFM
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peninga, bertemu baru kita ya bapak program kini kita sarituk bapak episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari itu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanja Entimau. Bak tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dua tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini endur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga, Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelo orang hutan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyengkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kitai. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa gi bas pemanjai sungai Ketibas dalam kandang dur tuk dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tuk nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi Ari Unimas ngau bala pakar tok orang Kelandia kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinindur tok ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Isi kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyama untuk dan nampak koripto ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai gerempuang kayu tropika antarabangsa ITTO Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikena nagang aktiviti ngasu ngon nebang kayunya dadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngon nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu sudah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO. Tuk ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari tu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebungkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggik pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyak dikelai komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datai bak pengujian program kini kita sarituk peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngau nyak aku Cheryl Ludan ngadah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

Ya, nyana kan kita mendiang ke program kini kita sarito begluai ngau puluh program ya yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sarito tadi ungkapnya ke malam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari bagi ban YFM Binah dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi. Sejam ya ke penduri bawa awak pemberian malam. Kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kali malam tu, bakal malam ya kudah-udah megak ya. Kita dekat berperindah ngau lagu kedibai. Jadi kita bangsa bidayu, bangsa orang ulu ngau pihak megak. Nak ditinggal ke menjadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak-anak kini-kini terus ke pengendu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemberindang malam YFM tang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah dreampu etnik transmission lepas ke diri pemberi malam YFM. Terima kasih lah lagi terus mendiang ke kami.

0: Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ariulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemaduk ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupur apa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang embujoy itu, saya ku mayuh peninggal kita yang mega pedaun demu ya, kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang Ari menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh Ari menua adap ke Kalimantan Barat Adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu pupur raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerintahan kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerintahan kau lagu ya kebenuan trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenuan trending mai jam ya kedai tu. Inya lagu ke di by Tony Peace Band, lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mai orang nemu nama arti tai Napuh Napuh tu tadi. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang meh dalam jaku kita Iban pah aramba perinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jauh nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pria mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu hanya ka munyinya ga munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyaka cara nyebut ya tadi bisi lain mimet ga ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai terus meni-

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

hari tindua kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyah ya mesti dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amama tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai ati ya praja mata kita. Jadi ada perasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya May. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keliri bawa pemerindang malam YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang asuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm the new classic. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita, Nintel Ari 2. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
3: Betul.
2: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
2: Aw.
3: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okay, anang tak komplain aja oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okay tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okay anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Radio Gemerindang kita didengari 101.3 FM.
1: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak puan tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

generasi SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

dah ke belai indai, anak nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita, nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Sky FM Sibu 87.6
1: FM. Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang kebugulan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai de pastor ukai sikok tua aja.
2: Betul.
1: Kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke bakat tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi deh. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulah nyadi saksi deh pastor.
2: Au oh, mana mat labau tetutnya di ditempuh kita tiap hari ni ya.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja mm-hmm. Na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama terkerap ke kita. Tang, ba mayanya mah nya di keruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuannya di ke pengubah bak nuannya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukai ni ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32. Jakuk Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu
1: ya.
2: Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita hari hasil penemu kita kita tik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit te suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gak bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tau utai ke mayuah jadi persoalan pas setiap ikut manusia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding anti tuanya tadi kak bebeli ke utainya tadi au utai mega kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaku Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisi bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar. Dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat dikunci dengan bala kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
1: kalau tangkap merti non tadi Dennis buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit tiket belah ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya banyak ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti
3: celuang ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dah ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk dengan nulung aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai gai nulung gai gai nyempat nulung kungun saya pe kemau tu nyempat diga nyempat uji dengan wak aikin nyempat nyempat nyempat nyempat nyempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia akal.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngereja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan. Ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
1: Itu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu meri cara.
0: Cara meri terima kasih.
1: Cara meri terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jura itu, bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
0: Ya keterubah
1: menyebabkan. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini, bersemiang makai selamat.
0: Sama ambil ke contoh anak kita universiti.
1: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita yang tadi nikit pangkat?
0: Nikit pangkat.
1: Bisik apa kita yang nikit pangkat. Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat cita sanok to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
0: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
1: tindakan. Artinya okay, semina tua mulut tang patuang tua nanya. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korane, bisik tindakan tuanya tadi. Terima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ka petunik ka kaban kita tu aman ke nya ne? Yeah. Aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nana salah aja ne Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa de bedak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal. Nama nama dak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Shalom, selamat pagi, Belam Nyadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku Pedri Alistair, Hari Gereja Mentir Seiban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih apai, ketegal nuandah ngau kami, sama kami belah.

ke malam tadi. Dan lagi pagi itu kami datang baru dengan Wan. Awak ke semua pengawal kami ke pagi itu di Kemujur serta Iring serta Ibun oleh Nuan Tuhan di Allah Ta'ala. Dan lagi terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 hingga 18 datai ke 23. Baharinya megak Jesus pansut dari rumah lalu duduk bertebing danau. Mayu hamat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai ya nepan sebuah perahu lalu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri bertebing. Ya lalu madah ke mayu macam utai ngagai sida ngena jakuk sempama. Ko ya orang siku nabur ke benih. Leboh ya nabur ke benih sekadar leka benihnya labuh buat jalan raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadar labuh buat tanah ti bebatu ti nadai mayu tanah. Lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya. Laban tanahnya mabuk. Tang lebuh mata panas niki sida kena pancar mata panas lalu layu laban sida nadai urat leka benih tibukai labuh bamadan duri lalu duri nya tumbuh lalu ngalah ke sida benih tibukai labuh bat tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100 sekedak 60 sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ninga. Ayat 18 datai ke 23 nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala lalu nak merhati kepesannya sitan lalu ngerampas utai tiudah ditabur ngagai ati orangnya. Nyak meleka benih ti labuh bajalai raya. Enti benih ti labuh batanah ti bebatu urangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati tigaga tang ya nadai urat lalu seminak tan nak lama aja lebuah ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya ya lalu tekalanya mungkir benih ti labuh bak madan durinya ninga pesannya tang pengangkun ya kedunya ngau ke pengaya ngalah ke pesannya lalu pesannya nak uliah berbuah jadi benih ti labuah batanah ti ami nya orang keninga pesannya lalu meretik ya lalu berbuah siku 100 leka siku 60 lalu siku 30 tau jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita belum nyadi nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan Jesus belabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua ndur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan respon yang tadi berbeda retinya hasilnya tadi nak sebaka. Nyalai kita meda empat jenis tanah ngau empat jenis ati manusia. Jalai kekering suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuh Jesus nerang kenya orang ke ninga jaku Tuhan tang urainya nak faham nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya ciri-ciri orang kebakar tu orang tu ninga tang ia nak merhati ya ngai nesalati ya kerasati serta jaku Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya kita boleh datang ke gereja belama ya belam nyadi tang hati kita itu tadi ditutup laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu gambaran tanah tu tadi ya terhad ketega dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nalai ku Jesus
nerima jaka Tuhan ngati kelantang serta gagah kang nadai urat. Lebo bisi penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengharap. Bersemangat tang nadai utai di kerja. Arab lebo maya bisi perkara mana ajaknya di pia mega nak tan dalam penguji. Utai oleh perhati kita batanah di batu pengharap kebenar diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggu kita. Jadi orang keharap ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah. Okay, tang kita itu tadi sigi mayuah nunga penusah atau penguji kenuntuan bak penghidup kita. Tanah berduri gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyawna berbuah nadai maksud kasih. Yesus madah kita duri merik gambaran inya pengirau kita dalam dunia ngau penginian kita. Jaka Tuhan bisik tang nak maksud kebuah. Ciri-ciri orang kebakato ianya ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia. Ia dekat mujur dalam dunia. Ia dekat bertuai ke dunia. Ba ujung-ujung ya pengharap ia remik. Nyalai badito ukai na uliah mujur. Na uliah ukai kereti kita na uliah bisik utai di dunia tu. Tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita impu nyak kenyari masalah ngaso kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan. Tanah kami gambaran tanah tiami yang ngaso benih berurat serta tumbuh serta pia mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keningal kejaka Tuhan. Ia dekat belum mati kejaka Tuhan. Ia dekat respon. Ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ya. Buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita. Perubahan penghidup kita. Kita diau kudus. Kita diau rindu. Kita gereja ke penguat Tuhan. Kita mansang bertumbuh dalam penghidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal kepagi itu. Nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum nyari ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita. Ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasir ianya hasil di mana. Bak Bub Kudus ke dibaca kita teks dibaca kita pagi tu kita mendak jaku Tuhan nang berkuasa. Jaga Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab. Lupia mega sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari aja Tuhan. Ya, mereka buah kita tadi patut berjaga. Lebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan. Biar mega tunjuk ke pengharap kebenar. Lebih penguji atau ke penanggung untung kita setiap hari. Kati kita tetap ngai Tuhan. Kati kita tetap berpanggai pada Tuhan. Nanti kita lagi sama dengan Tuhan. Dia ngayan ke pengharap kita tadi sigi amat berurat. Dia mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut. Laba urat kita tegap, urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita. Orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana. Retinya perubahan dalam penghidup kita. Hasil buah kedeberi kita nang penuh ngau kualiti pengharap. Nyalai kepagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan. Sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninggal jaku Tuhan. Tang mai kita itu tadi merasa hati kita empu. Setiap minggu kita ninggal jaku Tuhan. Nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabur benih. Tang bekeni gaya hati kita. Lebuah jaku Tuhan ke dikunci ke atau ke diajar. Ketinya terima bak kita, datai bak kita. Tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda. Cara kita nyambut, kita mendiang jaku Tuhan. Nyalai tanya di itu. Ni bagi tanah bak hati nuan kesar itu. Nyama hati nuan udah nyadi tanah ti ami
kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita ke sebagai penitih Kristus bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut Nuan. Oh, kejakut Nuan terus ngajar kami, untuk kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut Nuan. Hati kami terus bakal tanah kami, kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang moga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anuan. Nyalai Tuhan, asuh kami jadi orang karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami bakal kepagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru meniaga YFM. Nama berita kita Sari Terpeningah. Bersampi harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi Sari tu. Jadi Sari tu hari 6/26/2026. Dia tu berpengarap pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta KC. Jadi tusun program kita buat pengarap pagi Sari tu bakal selama kalau dah tu lagi teka berengkah macam berkunsing kita sekedar berita ke bisiknya di benua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anak nguan ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pagi YFM.

jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah kesira dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai ti maik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja nautai ti maik, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai maik penguntung. Uji nautai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia ini nyau tu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang ngenduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa, ti merti, lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Terima kasih yang kaki kita kaki menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang kaki kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisi diatur auditorium Piramdi RTM Kuching Demalam kalau itu pemutus renggat ke penudi pekit bintang kecil di sik ke-40 ke diatur Demalam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah ke umur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi umur 2 Ari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megak sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh umur 3 nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megak di Gulu Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching Demalam jadi goyang ngagai berita ke buka tu peninga kalai berita berkawal ngau gaya hari ke kalai sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director UPIS Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebi yang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu bendar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh tajak pia hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput nya berkawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi tu terus boleh ngau kami bak YFM udah tu lagi megak ngatai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu Ari Siwa Tinggi Nuan Udah Nyadi Sulu Aku.

0: Rawatku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak pagi YFM.

Ya, langgar hari Helena Gayas, pemulai Nuan Endang Dianti. Lagu Ngujung Kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megah berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke Mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkar diperjalai ke bulan 10 tu serta di Sadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi Nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau siti kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu Direktur Kepala Polis Pelilih Padawan ianya pemangku Superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensia Mayu suspek mujur ditangkap berjalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantuk berjalan ke Pansia. Jadi pemangku Superintendent Barry datap ke kesnya bawa siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pukul 7 tu lagi ngelatai ke pesan ke bisik di ngelatai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: pergi rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, Mari selamat pagi dengan semua kita ke bergulai dengan kami bawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku maca pesan ke bisi dikenatakan ke kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jakuk gerah tau kenatai ke dia tu kalai dekat maca pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu kalai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Seratua sudo anak landa di Skimbi jelemi anak landa di Senyawan Seratua usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awek Seratua baki anak Ayan bawa serudit betung pemegak kapan belayan di Balit Ruban kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai Berayang, Sebetan serta semua kaban belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau kenggong, udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi lalu niang tu dekat di sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 ba pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke siliak kabar melayan telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur kusung 11299857718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair ba lumur kusung 19483 9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau kenggong udah nadai kena 24 rebus.

2026. Yang Dinianto dekat Din tu Belah Mayu kena 27/9/2026. Bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabur Kabung. Lalu Dinianto dekat Dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026. Bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur 011-299-8-57-18. Tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur 09-483-9564. Ya, pesan tika terubah lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari Jerum Cupak Anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kabang pelayan bak Kenawit Berjayit Bawan Ulu Bawan Mapai Jih Tadak Kabah Tuah Pedai Bunut Macan Julau Lesih Senibuang Pasai Sibu Suang Bintulu Miri Kuching serta Kabang Melayan ya kengelala Lucy Anak Jerum Cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy Anak Jerum Cupak. Lucy Anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni antuk dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak Kabang Melayan telefon ngagai Ros Anak Jerum Cupak berlumur 019-939-5076. Taka ngagai Jonas Irok berlumur 013-497-3547. Nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Lucy Anak Jerum Cupak. Lucy Anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayit Bawan Kenawit. Serta niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Ros Anak Jerum berlumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Irok berlumur 013-497-3547. Ya, pesan ke BC diterima kami buat YFM datu lagi agi mega nampun sekadar pesan ke BC di kedatangan kita buat YFM.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergulang dengan kami buat YFM bergerak pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kepang Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kepang Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Sebarang tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-5818-360. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu berumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik kawan belayan telefon ngagi lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju kawan belayan ensai rumah sta rasan engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Sengah Sarau Bintulu Miri Sibu serta Kabang Melayan Kebukai Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngaga Jimmy bak lumur kusung 16-589-2551 tau ke ngagai Encanggi bak lumur kusung 19-565-62280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai. Nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu. Lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik kebang Melayan telefon ngaga Jimmy. Berlumur 016-589-2551 tak ke ngagain canggi berlumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagain kebang Melayan berumah panjai ke Semakai pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu tu Siti lagi pesan ia ke kalau pesan sembiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Ci. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah kup ibus 2 buah rumah sakra ulu ruban jelupang ruban sungai hantu 2 buah rumah ruban bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang krian surat tuak kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesilik kabar Melayu telefon ngagai ci bak lumur kusung 13817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19468-8616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesilik telefon ngagai cik berlumur kosong 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kosong 19468-8616. Ya, pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bawa YFM terima lagi bisik pesan udah tu lagi adakah maca bawa ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendengar ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

kerusi SJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Terbatuk Batang Berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal Tik Madah bisik perambu nama kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, bulan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Rebelas 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu ngah pemutus ronggat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prais RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prais RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prais menerima prize RM10,000. Program Kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembia kelimpah ari merik peluang Nur Sidak ngerbaik ke pengelandia dalam bidang seni pemerindang. Naka Kediatuk nadai perambu dekat hambatan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR nyumetak madah seminak perambu mansiak baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ketujuh sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensemayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindi hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil surat boleh ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu sudah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikena nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekit tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasang ngambil midul ngau bajunya tau dipedak bak media ramah KMA. Pemutus berkawal ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindi hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai bak sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusah menua Sarawak ti belalau ke gaya IPU ke pemaduk baru. Yang maksud kerja kutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udang register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut bertahun tu nanti dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau tik bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang orang induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi orang induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensi mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendengar ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gau matematik STEM. Patut dikemaran kenyau ari sekolah. Ngambil uliah ngada keraban biak ti bisik pengelan dia ketinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Madah, Malik Penerang Gau Tumuh guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati. Bala nembia ngau masuk bidang STEM sepedau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia mansut ke Jakutuk bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub melik peluang gau bala nembia ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik enggau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yang madah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngagai STEM Hub, tinyedia kepalan tingkeman dua nembiak ngagai eksperimen, projek ngamansia inovasi. Yang mega bisi berjadi ke pengawal nyerah ke pemeri kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekan rima penguntung ari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di pecalai ke kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor nerima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bising ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi nur milih bagi kontraktor di pecalai ke projeknya kemari. Sama bising natai ke pengawak tu ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita tiga perodi. Sekadar kadandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak datai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi mua ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentas siak nyengkawam di muka Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hujan mua kelemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Ti tahu bendar ngasuh sekedak kanan dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur ti mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uliah ngasuh menua nada sebun lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jelan peneras ngagai mayuh penuju. Lalunya uliah ngurang ke sebun asap tamak ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena kujung ke berita pagi YFM saat itu batang berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan Jerana Jerita Lamak Sarawak
1: Saritu 26/9 dalam tahun 2003 Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja RM44 juta setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dikcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung keyau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Gambuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta ngemudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
4: YFM.

0: SWA.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku Berjanji lagu Kena Merindang kita buat program pagi jam 3.2 pagi tu peringat. Hari tu 26 Mei 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak. Hari tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini nan nyaga pengerai nanti nyemak kita lama baluar tentu ke kita ngena mampu hidung ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Tan Melangi tang tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, siapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9? Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi round ke terubah dulu au nyadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia anang limpang kini anang kibak kanan tentu ke kita nya tadi mendiang ke mamai okey ninga au mendiang ke program tu Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan dia aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuak, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisik sekali berkena ke karan, manggang berdalam oven, bisik kengena areng, bisik ada lagi. Macam-macam bisiknya kengena upiah kini, upiah kuda rangkai, kena kerubung nyur bisik, macam-macam cara. Tang di mana Thailand dan sikut lelaki. Yang tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngenak nama, ngenak mata panas, ngenak solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngenak kuasa solar. Nadai ngenak arang. Dengar kita berkini cara manggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara manggang. Ngambil ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karan yang tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solar tu nak api nak ngena arang berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lalu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun nari nyak meh tadi. Aku tu. Lalu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku. Tik berketuk manggang manuak. Engkau apa magi nak lagi aku beli arang. Ni buah bergigak ke kayu. Kena bertunuh ke nyok. Nyok muai duit. Kok lelaki itu pendengar. Ya kebenar Masila Sutarat.